0: Gus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: iya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: PT Terminal Utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah, lansia, dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawi. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,3 MHz Pro 1 RLOX Smart. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Saya Dewi Mata yang akan menemani Anda di perjalanan Loxway pagi ini hingga formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini di hari Sabtu ya, tepatnya di tanggal 16 Mei 2026. Dengan berbagai program acara yang seperti biasa akan kami suguhkan untuk Anda. Cuaca di kesempatan hari ini pendengar cukup redup ya, dan pastinya juga ini menjadi sebuah hal yang patut kita perhatikan, di mana juga pendengar seperti biasa nantinya BMKG juga akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, yaitu di pukul 8 waktu Indonesia Barat.

53 menit melintasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, puluhan hektar lahan persawahan di Kampung Sawang dan Blang Nibung, Kecamatan Samudra, Jawa Utara rusak akibat tergerus abrasi dan gelombang purnama yang melanda wilayah tersebut. Jadi kerusakannya ini terjadi sekitar 70% pendengar dari luas keruhan 120 hektar sawah ya. Ada total 120 hektar 70%-nya habis tergerus termasuk tanaman di dalamnya. Pasca banjir besar ya 25 November 2025 lalu, masyarakat sudah tidak bisa lagi ke sawah pendengar karena lahannya memang tidak bisa digarap. Namun ya mereka memanfaatkan persawahan tersebut untuk menanam semangka, timun dan ubi jalar. Dan jarak persawahan dari bibir pantai yang sudah tergerus abrasi ini sekitar 500 meter pendengar. Ketika bakat besar, ya tidak menutupi kemungkinan akan kembali melebar dan membuat penduduk tempat semakin was-was. Semenjak tidak ada sawah, penduduk setempat memutuskan untuk berkebun pada pulau-pulau sisa gerusan abrasi pendengar. Namun itu tidak berpotensi bertahan lama, mengingat Juni nanti diperkirakan gelombang pasang semakin deras dan tinggi, ya. Dan untuk mencegah air laut kembali menggerus lahan mereka, dirinya juga mewakili warga setempat juga berharap agar dipasangkan batu pemecah ombak, ya. Baik, ini dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maliko Saleh mengingatkan masyarakat untuk yang tinggal di wilayah bantaran sungai di Aceh Utara dan Loksmawe agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim karena kondisi cuaca masih belum stabil hingga Jumat kemarin ya pendengar. Dan secara umum diperkirakan juga cerah berawan pada pagi dan siang hari, namun hujan ringan juga akan menyertai ya. Kemudian juga hingga petir berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Namun yang pasti saat lagi tepat informasi pukul 8 nanti kita akan hadirkan informasi lebih detail lagi terkait dengan kondisi cuaca pagi hingga sore, dan nanti di pukul 16 dari informasi cuaca sore hingga malam nanti. Baik, di kesempatan hari ini juga pendengar, Kementerian Haji juga menghimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah di Armuzna. Jadi kesiapan fisik dinilai penting demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf juga meminta jemaah mengatur aktivitas secara bijak ya, sejak dari sekarang. Dan juga perlu menghemat energi agar kondisi tubuh tetap prima saat Armuzna. Menurutnya, stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan juga aman. Dan operasional penyelenggara haji memasuki hari ke-24 dengan layanan jemaah berjalan lancar. Sebanyak 395 kloter membawa 152.724 jemaah dan 1.577 petugas menuju Arab Saudi. Sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah telah tiba bertahap pendengar di kota Mekah. Kemudian juga petugas yang mendampingi kedatangan tersebut mencapai 1.412 orang dari berbagai layanan haji. Kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah mencapai 120 kloter hingga pekan ini dan jumlahnya mencapai 45.914 jemaah bersama 481 petugas yang bertugas di lapangan. Sebanyak 10.535 jemaah haji khusus juga berada di Tanah Suci pendengar. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Dan PPIH juga meninjau layanan bus masyair untuk memastikan mobilitas jemaah tetap lancar. Kemudian mitigasi kepadatan disiapkan juga pada jalur Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji nanti. Kemenhaj juga meminta jemaah mengurangi aktivitas luar hotel saat suhu udara sangat tinggi
dan juga jemaah dihimbau memperbanyak istirahat, kemudian juga menjaga makanan dan mencukupi kebutuhan cairan untuk tubuh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRLOX WIBY. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada di ujung telepon, saat lagi kita akan terhubung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, yaitu Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Baik, kita sudah terhubung dengan Karendra Muiz. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih selalu hadir untuk RRI. Silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini, Karendra.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau berawan ya. Kami pantau dari satelit. Memang hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Kota Biren, Kota Lok Semawi, Lok Sukon, di Diraya Kelangsa hingga Bandar Meriah, itu semuanya sama cuacanya. Pagi ini berawan semua. Walaupun memang tadi pagi subuh ada beberapa tempat yang hujan, namun untuk saat ini sudah mulai mereda. Kami prediksi hanya seperti Madat, kemudian Senudon yang masih hujan, hujan ringan. Namun kedepannya cuaca akan kembali tetap di cerah berawan hingga berawan saja. Dan ini akan bertahan hingga siang nanti. Dan menjelang sore nanti, kami prediksi ada beberapa tempat juga yang akan mulai tumbuh awan-awan penghujan. Seperti wilayah Aceh Utara bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sawang, Nisam, kemudian Payabakong, Jogirek, dan sekitarnya. Kemudian wilayah Bandar Meriah akan berpotensi kembali tumbuh awan-awan penghujan. Kita prediksi hujannya akan berlangsung di sore menjelang maghrib yang bisa disertai petir. Namun untuk wilayah pesisir pantai seperti Kota Biren, Kota Lok Semawe akan dominan masih cerah berawan menuju berawan di sore nanti.
0: Oke. Baik, dengan kondisi cuaca seperti ini, apakah ada himbauan ataupun penyampaian khusus untuk masyarakat terkait dengan kondisi cuaca hari ini? Silakan, Karendra.
2: Ya, mungkin himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di dekat bantaran sungai, terutama Sungai Pirak Timu, kemudian Sungai Kerto, itu harap waspada karena kita tahu bahwa sungai-sungai tersebut dan Sungai Sawang belum pulih total. Jadi hujan-hujan ringan hingga sedang pun bisa saja airnya meluap. Jadi harus waspada untuk teman-teman yang tinggal dekat bantaran sungai. Kemudian juga hati-hati juga untuk jalan-jalan penyeberangan alternatif yang dekat sungai karena berpotensi tergerus air sungai itu sendiri, seperti di Sawang beberapa kali kami pantau dan laporan pihak terkait jembatan ataupun jalan penghubungnya beberapa kali putus akibat sungainya cukup deras. Jadi untuk teman-teman yang tinggal dekat-dekat bantaran sungai agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Kemudian karena hujannya nanti disertai petir, sebaiknya jangan berteduh di bawah pohon ataupun baliho, tetap dalam ruangan hingga hujannya reda, karena hujannya tidak akan lama, hanya 30 hingga 1 jam saja. Namun cukup berbahaya karena ada petirnya. Mungkin itu saja untuk di darat. Dan untuk info tambahan, informasi tinggi gelombang untuk hari ini, untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,4 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,4 hingga 1,2 meter. Yang perlu diwaspadai, gelombang hari ini cukup tinggi dan cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil. Sehingga kami juga menghimbau untuk teman-teman nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil, itu sebaiknya tidak terlalu jauh dari bibir pantai, karena semakin jauh gelombangnya semakin tinggi dan cukup berbahaya.
0: Oke, baik Karendra. luar biasa sekali memang informasi ini, dan juga ini memang menjadi perhatian untuk masyarakat ya, terkait dengan kondisi terutama untuk masyarakat soal petir ya ini. Jangan berteduh di bawah pohon ya, dan juga di bawah baliho. Semoga Allah menjaga kita semua. Terima kasih Kak Rendra atas informasinya. Nanti sore kita update kembali.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia bersama Kak Rendra Muiz sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di formasi pukul 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tiga kloter terakhir Jemaah Haji meninggalkan Madinah menuju Mekah, pendengar, pada Jumat 15 Mei 2026. Kloter tersebut yakni UPG21, KJT20, dan BTH14. Sebanyak 1.278 jemaah menuntaskan fase pemberangkatan gelombang pertama dari Madinah. Seluruh jemaah melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Jemaah mengambil mikat dan niat ihram di Masjid Zulaifah atau Bir Ali. Prosesi berlangsung tertib dengan pendampingan penuh dari petugas haji. Dan petugas juga memastikan jemaah menggunakan pakaian ihram sebelum keberangkatan menuju Mekah. Kemudian pengawasan juga dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan seluruh jemaah. Kepala Dakar Madinah, pendengar, Khalilul Rahman, memastikan

kan pemberangkatan hari ini terakhir berjalan lancar ya, dan mengatakan bahwasannya Manidah mulai kosong dari jemaah reguler gelombang pertama. Petugas juga memantau pergerakan jemaah hingga seluruh proses selesai. Jemaah sakit di RSAS dan KKHI tetap mendapat pengawasan tim medis pendengar. Dan dijelaskan bahwasannya yang dinyatakan sehat ini juga pendampingan harus disiapkan jemaah yang membutuhkan layanan tambahan ya. Kemudian juga memastikan pelayanan penuh tetap maksimal. Petugas juga menyiapkan mobil golf bagi jemaah lansia dan kebutuhan khusus. Dan layanan ini membantu lansia tetap nyaman saat menjalani proses mikat. Dan data dashboard haji.co.id pendengar mencatat 159.707 jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Sebanyak 413 kloter telah diberangkatkan dari total yaitu 527 kloter pendengar ya. Jadi itu dia di kesempatan pagi hari informasi terkait dengan para calon jemaah haji. Dan PPIH Arab Saudi juga menyiagakan petugas halte bus selawat pendengar selama 24 jam penuh. Layanan ini juga membantu mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Dan petugas berjaga di setiap halte untuk memastikan jemaah tidak mengalami kesulitan transportasi. Mereka juga membantu jemaah memahami nomor rute bus yang tersedia. Jadi petugas halte bus selawat ini, banyak jemaah ini masih kebingungan menggunakan layanan transportasi. Jadi menurutnya sebagian jemaah kesulitan berkomunikasi saat hendak menghentikan bus ya. Dan petugas juga membimbing jemaah saat naik dan turun bus di halte tujuan. Pendampingan dilakukan agar jemaah tidak tersasar ke sektor lain. Hajri juga menjelaskan bahwasannya area tugasnya mencakup 4 hotel jemaah asal Jawa Timur. Yang mengatakan keterlambatan turun dapat membuat jemaah terbawa menuju halte sektor lain. PPIH juga telah mengatur 23 rute bus lawat pendengar di 10 sektor layanan Mekah. Jadi rute ini tersebar di wilayah Sisah, Raudah, Misfalah, Jarwah, dan Azizah ya. Jadi setiap rute memiliki titik halte yang dijaga intensif oleh petugas transportasi. Mereka bekerja bergantian selama 12 jam untuk mendampingi jemaah calon haji. Jadi untuk keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, ataupun juga kerabat kita yang saat ini adalah salah satu dari calon jemaah haji. Jadi informasi ini juga bisa sedikit menenangkan bahwasannya kekhawatiran kita sebagai anggota keluarga ini ya. Jadi rute-rute bus ini sudah dijaga oleh para penjaga dari PPIH yang mengatur 20 rute bus selawat di 10 sektor layanan Mekah. Semoga ya berlimpah pahala, dan kita terus mendoakan untuk saudara kita agar semua diberikan kesehatan, kelancaran segala sesuatunya, dan insya Allah semoga nantinya bisa kembali pulang ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Pernah

pagi pendengar. Ya. Yang sedang menikmati ya kawasan pantai ya. Di kawasan Pantai Jagu, kemudian juga di kawasan Pantai Ujung Blang ya. Biasanya pagi hari di akhir pekan ini banyak masyarakat yang menghabiskan waktu untuk bertaramasya. Ya, sekedar untuk menikmati pesona laut. Namun tetap hati-hati pendengar Anda para orang tua, jangan sampai lengah ya untuk tetap melakukan pengawasan kepada putra-putri Anda ya, dan jangan lalai dengan gadget Anda ini juga ya, harus dipastikan juga dan juga tetap memperhatikan juga kebersihan lingkungan dan tetap ikut melestarikan alam. Baik, di kesempatan hari ini pendengar kita masih terus hadirkan informasi-informasi dan juga ini menarik pendengar bahwasannya ya ada 11.000 penerima bansos ini dicoret usai terindikasi main judol pendengar. Oke, jadi Kementerian Sosial ini mencoret 11.000 penerima bantuan sosial pada triwulan 1 2026 karena terindikasi ya terlibat aktivitas judi online. Kenapa? Ya, langkah ini dilakukan untuk memastikan ya bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Jadi ini data Kemensos di 12 Mei 2026. 11.000 penerima bansos dicoret ya, penerima manfaat atau KPM. Tahap pencoretannya ini pastinya mulai dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, memadankan data penerima bansos dengan data aktivitas judol ya. Kemudian juga verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, lalu juga dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan akurasi data. Jadi tujuan pencoretan ini pendengar ya tidak lain adalah untuk menjamin bansos ini tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan dana negara. Kemudian mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan membantu pemberantasan judol dan mendorong pelaku berhenti ya. Jadi himbauan kepada masyarakat ya, hindarilah aktivitas judol dalam bentuk apapun. Kemudian manfaatkan bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar, lalu ikuti program pemberdayaan apabila berusia produktif 20 hingga 45 tahun ya, seperti program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Lalu juga ini menjadi peringatan bahwasannya bansos yang disalahgunakan untuk judol turun sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini yang dikatakan oleh Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial ya. Jadi Anda bisa laporkan penyalahgunaan bansos melalui hotline Kemensos di 171, di WhatsApp juga bisa di 08 87 71 71 171. Sekali lagi, hotline Kemensos di 171, WhatsApp di 08 87 71 71 171.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Masih dengan lagu-lagu informasi yang akan terus kami hadirkan sampai formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami di sini. Sebelum nantinya kita juga akan hadirkan informasi olahraga pendengar di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar di mana? Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Nah, kesempatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jakarta Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Jadi Tim Hisab Rukyat ini juga punya peran strategis pendengar dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Menurut Arsa sendiri, penguatan tata kelola sidang isban menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Nah, pelaksanaan sidang isban juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026, yaitu tentang penyelenggaraan sidang isbat. Regulasi tersebut pendengar menjadi pedoman dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara lebih sistematis dan terukur. Yaitu Tim Hisab Rukyat juga sendiri dibentuk melalui keputusan Menteri Agama maksud kami nomor 208 tahun 2026. Dan tim tersebut juga terdiri dari unsur pemerintah, kemudian juga ada lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, akademisi hingga fakar falak dan astronomi dari berbagai institusi. Nah, kesepakatan bersama tersebut ini juga menjadi dasar dari penguatan koordinasi dalam respon dinamika penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Yaitu pastinya mendengar ya, ada 4 poin kesepakatan Tim Hisab Rukyat mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan umat dalam perumusan kebijakan kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, mempedomani regulasi pemerintah dalam penetapan awal bulan Hijriah, yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026. Kemudian pemberitahuan atau ikhbar mulai dari awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah merujuk pada keputusan pemerintah setelah pelaksanaan sidang isbat, dan menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk di ruang publik dan juga media sosial.

Maka kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedak gigi.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Les Lewat pukul 10:54 waktu Barat. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini ada rekan Denny yang akan menemani Anda setelah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Muwata undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel around 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu, Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabausirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, ya bobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu bagian dari kondisi fisik
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabausirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Futsal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengendalikan kemenangan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam, dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026, diantaranya akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda geliat UMKM Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga 14.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan masih menyoroti mengenai MPR yang menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalimantan Barat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga topik olahraga akan kami hadirkan sore nanti mengenai Bola Gembira siaran Piala Dunia 2026 di TVRI. Selanjutnya ada juga dialog cek fakta sore nanti bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Gorontalo. Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Bersama reporter Taufik Usman.
3: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, membawa semangat baru bagi masyarakat pesisir yang kini mulai merasakan geliat ekonomi melalui usaha pabrik es portable. Ikuti terus perjalanan kami. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNNP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah, balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
4: Bangunan untuk nasional, itu programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan dengan kebutuhan-kebutuhan nelayan. Dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
3: Menurut Abdul Rahman, pabrik ekspor tebel menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
5: Agak sulit cari pekerjaan atau apa?
6: Iya, sulit.
5: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
6: Sangat membantu, Pak. Para pekerjaan sangat membantu.
3: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Pendengar dan pemirsa RRNet, warga berharap perhatian pemerintah terhadap Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan terus berlanjut agar kawasan pesisir itu semakin berkembang dan mampu menjadi sumber penghidupan yang lebih baik bagi para nelayan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon Peta Lagu Sabobo Salam Kebantu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten. Ngepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebodoronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Pausa Uro Wate Indonesia Barat, saudara dari kawasan Petua Ibrahim Lemboi 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia Gepu Sampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di antaraji, Dinas Kesehatan Aceh Utara ge komitmen untuk gejuk pelayanan kesehatan yang merata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gelake ge kerja belebeh bagah. Haba selengkapnya Gepu Sampo le ulun tuan, Denny Mr. D.

Kamawali habayang ke fon cedera. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara ge komitmen untuk gejuk pelayanan kesehatan yang merata ban sigom wilayah yang kena musibah banjir ba akhir bulan November 2025 barunyan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Abdurrahman Gepegah tim medis ke gejuk edukasi kesehatan keluarga terlebih lom ba kecamatan-kecamatan yang kena musibahnya. Langkahnya geantisipasi penyakit pasca bencana serta gepupulih kondisi psikologis warga. Silamanya Dinkes Aceh Utara aktif gepena edukasi melalui puskesmas ngan kader kesehatan gampung. Fokusna ke pencegahan penyakit ngan gepromosi cara udip klih serta sehat PHBS dengan jumlah rutin gepena data ke masalah kesehatan yang keneng ba warga pasca banjir. Selain nibak penyakitnya, Dinkes Aceh Utara Syed gejuk perhatian manteng ke dampak psikologis atau trauma akibat musibah. Nasi gaga warga gelapor merasa stres karena gada harta benda ngan tekanan ekonomi pasca banjir. Sedara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gelake ge kerja lebih bagah ngan maksimal lam geurus dampak musibah yang kenang wilayah Kabupaten Aceh Utara. Padumboh tanah belang golomna penanganan terlebih lom belang-belang yang hancur akibat banjir. Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara H. Abdul Muttalib ge pesampo menye keadaannya seprihatin gekalen karena rata-rata masyarakat yang kena musibahnya nakeh ureng mego yang gemegantung udip bak lahan persawahan. Menurut Gopnya, keadaannya na potensi tak raya penderitaan ureng mego temajit ke ancaman ke ketahanan pangan lokal menyehana segera geurus. Karenanya, Gopnya gedesak mangat na langkah berbagah nibak pemerintah terlebih lom BNPB lam proses gepupulih keadaan. DPD Tani Merdeka Aceh Utara berharap pemerintah pusat menansit pemerintah daerah jit lebih responsif dengan keadaan di lapangan. Dengan gepejit pemulihan belang sebagai prioritas utama pasca bencana.

Abah yang senelu, Polres Aceh Utara kecatat manteng le. Kamu ulangi, Polres Aceh Utara kecatat manteng le pengendara motor hana gesuk helm. Kasat lantas itu Sofian Kurniawan ge pegah kepatuhan manteng ubud. Padahal helm penting untuk gekurangi risiko fatal kecelakaan. Polisi terus gepena sosialisasi dengan edukasi di lapangan, terutama wate pengaturan lalu lintas. Masyarakat gehimbau supaya gesuk helm baik karena ia ditilang tetapi demi keselamatan dro ke dro. Saudara Ono Dileh Haba Uronyo, produksi tim Radio Republik Indonesia, Luxmawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseum Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseum Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseum Mawi. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer, kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia dan kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda semuanya di hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Dan saat ini Anda mendengarkan program lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sampai dengan ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami yang bertugas di tim Loksemawe sore ini Pro 1, saya Denny Mr. D bersama rekan operator Rahmat Tamita, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga ke sore hari nantinya. Dan juga nanti dengan program-program kami, di antaranya nanti di pukul 15 setelah lagu-lagu dangdut ada juga Green Radio, dan nanti kami akan berbincang dengan narasumber sore hari ini ya, nanti ada di Green Radio isu-isu lingkungan di wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya. Kemudian juga nanti di setelah Green Radio di pukul 15 ada info cuaca juga di pukul 16 sore dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara. Sementara itu untuk azan asar hari ini jatuh pada pukul 15 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Itu beberapa rangkaian acara di kesempatan tim Loksemawe sore ini yang bertugas, hingga nanti di juga ada siaran berjaringan kami di jam 5 sore atau pukul 17, berita daerah berjaringan dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Jadi seperti itu, dan lagu-lagu dangdut masih terus kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 15 sore. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, saat ini ada juga pesan WA yang masuk ke studio kami di 0811671583. Saya coba bacakan dulu. Yang pertama ada dari Assalamualaikum Bang Deni. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Bunda Mia ya di Utenkot. Request lagu lah satu, katanya dari Evi Tamala, judulnya Lilin Putih. Salam buat Bang Deni aja yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih doanya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, kami informasikan sekali lagi nanti di pukul 15 setelah lagu-lagu dangdut, Persatu akan menghadirkan episode perdana perbincangan kami dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama juga nanti dengan komunitas ya. Ini adalah edisi perdana atau episode perdana Green Radio di RRI Lok Semawe dan nanti akan mengetengahkan tema besar hijau hari ini. Atau nanti lebih pembahasannya ke kurangi sampah plastik rumah tangga mulai dari dapur.

0: Destinasi wisata berkelanjutan dan memiliki keunikan dalam pelestarian lingkungan. Wisata budaya ternyata erat kaitannya dengan fokus Green Radio untuk mempromosikan wisata budaya dan ekowisata di Indonesia. Agar tidak ketinggalan informasi terkait wisata budaya dan Green Radio di Indonesia, ikuti dialog interaktif setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 di Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Ya, obrolan Green Radio nanti di pukul 15, pendengar, nanti akan bahas tentang isu persoalan lingkungan, khususnya terkait dengan isu krusial sampah. Isu krusial sampah plastik, karena memang menurut datanya 17% diantaranya adalah sampah yang dihasilkan saat ini, sampah plastik 17%, dan kemudian 60% sampah itu datang dari rumah tangga kita masing-masing. Nanti obrolan ini akan kami ketengahkan di program Green Radio di pukul 15 berjudul Kurangi Sampah Plastik Rumah Tangga Mulai Dari Dapur. Saat ini Anda masih kami hibur dengan sajian lagu-lagu dangdut, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tentu saja di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Lok Semawi. Pendengar yang ingin request, boleh request lagu-lagu dangdut, silakan berkirim pesan WhatsApp Messenger saja, karena juga waktu yang sangat terbatas ini, dan juga di tengah kesibukan saya juga hari ini, karena besok RRI Lok Semawi itu akan mengadakan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR, jadi agak sibuk sedikit hari ini persiapannya, mohon maaf, mohon dimengerti. Dan kalau ada yang ingin request lagu-lagu dangdut, kami persilahkan melalui pesan WhatsApp Messenger saja di 08 11 67 15 893.
2: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: destinasi wisata berkelanjutan dan memiliki keunikan dalam pelestarian lingkungan. Wisata budaya ternyata erat kaitannya dengan fokus Green Radio untuk mempromosikan wisata budaya dan ekowisata di Indonesia. Agar tidak ketinggalan informasi terkait wisata budaya dan Green Radio di Indonesia, ikuti dialog interaktif setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 di Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Dengan selamat sore dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa selama satu jam ke depan program Green Radio RRI Lok Semawi untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 akan membahas persoalan lingkungan khususnya terkait isu-isu krusial sampah dan terutama itu sampah plastik yang masih menjadi persoalan sejauh ini menurut informasi yang kami terima. Bahkan data atau dalam persentase 17% diantaranya adalah sampah plastik. Ini yang masih menjadi isu krusial hingga sekarang ini. Sementara itu selebihnya sekitar 60% sampah itu datang dari rumah tangga kita sendiri. Nah, nanti kami akan ngobrol lebih jauh tentang masalah sampah ini atau dengan tema nanti kurangi sampah plastik rumah tangga mulai dari dapur. Ada narasumber yang hadir ke studio kami untuk sore hari ini pendengar di perbincangan ataupun obrolan Green Radio di RRI Lok Semawi. Narasumber yang hadir yang pertama itu ada Bang Zulfikar Syarif dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lok Semawi dan juga ada seorang narasumber lainnya itu dari komunitas atau pecinta lingkungan ada Bang Andre ya yang nanti akan menyapa Anda semuanya di program Green Radio yang saat lagi akan kami mulai.
0: Tetaplah bersama kami. Berikut kita ikuti program acara dialog interaktif dengan topik pembahasan wisata budaya dan Green Radio, Explore Budaya Nusantara dan Cinta Lingkungan.

0: Tes.
1: Cek satu ya.
2: Iya, jadi narasumber sudah cek-cek sound barusan dan sudah hadir di studio kami. Seperti biasa, pendengar, perbincangan ini atau obrolan ini kami siarkan dua versi, audio dan visual. Dan untuk di siaran audio terestrial bisa di 89,3 MHz untuk coverage area Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen dan Aceh Timur. Kemudian juga bisa Anda dengarkan di frekuensi terestrial 95,3 MHz untuk pemancar relay kami, kawasan coverage area wilayah jangkauan siaran kami, Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu juga untuk versi tayangan visualnya juga Anda bisa tonton langsung di aplikasi kami RRI Digital dan juga live di YouTube RRI Lhokseumawe Official. Jadi seperti itu, dan saya langsung sapa narasumber yang sudah hadir, ada Bang Zulfikar Syarif dari DLHK Lhokseumawe. Assalamualaikum Bang Zul, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bang Zulfikar Syarif ini dari DLHK ya. Dan kemudian ada Bang Andri yang kedua. Assalamualaikum Bang,
3: selamat sore. Waalaikumsalam Bang.
2: Iya. Kita akan ngobrol nanti pendengar tentang kurangi sampah plastik rumah tangga mulai dari dapur ya. Yang sejauh ini masih bukan persoalan sebetulnya, tapi masih menjadi PR yang harus diselesaikan, karena angka-angka itu menunjukkan 60% sampah itu masih berasal dari rumah tangga dan 17%-nya adalah sampah plastik. Jadi itu perbincangan juga nanti kami undang Anda para pendengar yang ingin nanti nimbrung atau ikut serta berinteraksi dengan narasumber sore hari ini di Green Radio RRI Lhokseumawe, bisa di 08211671589. Nah, saya informasikan cluenya. Jadi ini ada hadiah nih sepertinya ya. Betul ya, Bang Fikri, gatekeeper saya hari ini, yang juga katanya ini bagi penelpon nanti ada hadiah ya, ada cenderamata dari RRI Lhokseumawe yang benar menjawab. Makanya nanti mohon disimak perbincangan ini, karena nanti narasumber akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk ya untuk Anda jawab begitu ya. Oke, saya mulai dari perbincangan dengan Bang Zulfikar Syarif. Ya, Bang, ini sejauh ini masih menjadi isu krusial sampah di Lhokseumawe. Nah, Abang di DLHK Lhokseumawe sekarang ini ketika di dinas ini melihat persoalan ini seperti apa sih sebenarnya? Karena apakah ini menjadi persoalan karena belum tertangani dengan benar, atau memang sikap masyarakatnya atau karakter masyarakat kita?
1: Baik Bu Deni, terima kasih. Selamat siang menjelang sore untuk para pendengar setia RRI. Saya merasa tersanjung dan terhormat dari Bu Deni diundang ke rumah tua.
2: Iya, rumah tua ya.
1: Dulu ya. Ini menarik bicara tentang sampah dan kayaknya tidak akan pernah habis-habisnya ya.
2: Begitu ya.
1: Menyangkut persoalan sampah, ini memang menjadi isu utama di Kota Lhokseumawe. Apalagi kita tahu bahwa Bapak Wali Kota Lhokseumawe beserta Pak Wakil Wali Kota untuk periode ini, Pak Dr. Saiti dan Pak Usaini, menjadikan isu sampah sebagai visi pertamanya ya. Projek Kepeng.
2: Nah, ini Projek Kepeng
1: ya, sedikit ini masyarakat nanti jangan salah persepsi bahwa Projek Kepeng itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Hari ini langsung sampah jadi uang, enggak juga seperti itu. Semua berproses ya. Artinya diharapkan nanti sampah yang sekarang ini dianggap sesuatu yang menjijikkan, itu akan didesain menjadi sesuatu yang nantinya punya nilai guna atau nilai ekonomis. Nah, persoalan sampah ini sangat kompleks nih sebenarnya. Ya, tidak hanya menyangkut tata kelola, tapi juga perilaku masyarakat. Dan ini saya sudah 3 bulan bergabung di Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang namanya Dinas Lingkungan Hidup.
2: Ya, Dinas Lingkungan Hidup ya. Oke, DLH.
1: DLH. Nah, sampah masih menjadi prioritas utama kita. Setiap hari itu ada protes dari masyarakat ya. Kalau saya terima WA sepanjang dari pagi hingga malam, nih di jalan ini ada numpuk sampah nih Pak, kok belum diambil.
2: Oh gitu.
1: Nah, ada tiba-tiba ada sampah ilegal dekat pemukiman penduduk ya. Jadi seperti itu. Nah, masalah perilaku atau masalah tata kelola, mungkin dua-duanya. Untuk tata kelola kita sedang perbaiki bagaimana manajemennya. Saat ini kan armada kita juga terbatas, ada sekitar 14 dan itu tidak
2: sesuai dengan
1: kondisi
2: fitnya. Truk.
1: 14 ya.
2: Truk ya. Truk pengangkut
1: di luar yang taman itu
2: truk ya. Truk.
1: Namun kita mencoba untuk memaksimalkan fungsinya. Pagi sore hari tetap mengangkut sampah.
2: Okay.
1: Yang menjadi persoalan sekarang ini kan masyarakat buang sampah sembarangan di titik-titik ilegal lah, kita sebut titik ilegal di pinggir jalan atau di dekat pemukiman penduduk. Ketika ada yang komplain lalu menyampaikan jangan buang sampah sembarangan, terus dijawab seperti ini, terus ini nggak ada tempat membuang sampah. Nah, kita dari pemerintah, dari DLH mencoba menyediakan tempat pembuangan sampah, bin kontainer. Nah, ketika itu ditempatkan, masyarakat yang di seputar lingkungan itu protes. Jangan di sini, itu menimbulkan bau. Ini kan agak serba salah juga.
2: Okay.
1: Kemudian dari rumah tangga, betul, mungkin sampahnya masih sangat banyak saat ini. Masyarakat pindahkan sampah dari rumahnya keluar rumah. Terserah di mana aja dibuang, sembarangan tempat aja. Sebenarnya ada tanggung jawab sosial dari masyarakat semuanya bahwa sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak. Mulai dari desa sekaligus. Nah, kalau saat ini ya, untuk saat ini, kalau umpamanya DLH diharapkan menangani sampah hingga ke tingkat desa menjadi sempurna seperti harapan, mungkin itu masih agak jauh, kita harus berproses. Tapi desa seharusnya juga punya peran dalam hal ini untuk bagaimana mengelola sampah di tingkat desa.
2: Ya.
1: Jadi kalau selama ini kan masih agak kurang nih. Mungkin kita perlu kolaborasi ke depan. Namun demikian kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dengan camat, dengan DPMG ya, untuk bagaimana agar ini bisa nanti berjalan sesuai harapan kita. Ya, jadi masalah sekarang ini adalah perilaku okay. masyarakat kita ini. Kalau untuk personil kita sudah tempatkan, sudah kita buat zonasinya, sudah ada zona ini, ada truk yang jalan dengan sekian petugas, diangkut pagi jam sekian, sore jam sekian, dengan titik sampah yang ada. Kalau sekarang ini kan kita nggak punya, seharusnya sebelum ke TPA, tempat pengelolaan akhir itu ada namanya TPS 3R, jadi tempat pembuangan sementara. Kalau sekarang itu kan satu-satunya yang ada cuma di Bang Raya, satu-satunya. Ya. Jadi yang lain nggak ada. Nah, pada akhirnya masyarakat kan buang di sembarang tempat. Nah, kalau kita menempatkan kontainer, masyarakat seputar protes, ini kan serba salah ini. Nah, harapan kita nanti di tingkat desa ada semacam edukasi, ada kepedulian. Memang beberapa desa sudah melakukannya. Ada petugas khusus di sana yang coba mengelola sampah itu, mengelola. Jadi kita hanya mengambil secara keseluruhan dari desa, Bung Denny. Jadi kalau nggak mungkin dari setiap lorong kita masuk itu mungkin nggak akan tercover.
2: Nah, jadi dikelola di desa dulu.
1: Desa.
2: Nanti DLH masuk.
1: Kita
2: tinggal
1: ngambil di mana? Okay. Nah, kalau sekarang kan yang paling gampang tuh yang di Bang Raya.
2: Bang Raya.
1: Jadi yang beberapa desa ngumpulin di situ, lalu petugas bawa dari Bang Raya ke TPA Lulim. Sementara yang lain kan berserak nih. Dan juga ada yang buang sembarangan kayak kemarin terakhir itu di ini, di Jalan Kip, ya, Jalan Kip Muara 2. Tiba-tiba di bagian sudut itu karena ada lahan kosong udah sampahnya berserak di situ, sehingga masyarakat yang seputarnya protes. Nah, kita tangani juga hal seperti itu.
2: Ya. Nah, ketika ditumpuk ini ada video ya, kita coba saksikan juga sekarang ini ada video yang dikirimkan. Nah, ini boleh diputar ya, Bang Operator, yang plastik dibungkus yang sampah dibungkus plastik hitam, kemudian ada truk sampah yang langsung datang mengambil. Ini di titik mana, Bang Jul?
1: Coba. Videonya belum terlihat.
2: Yang truk merah kemudian sampahnya itu terbungkus dalam plastik hitam. Ada operator? Ya, ini. Ini seperti ini ya harusnya ditumpuk itu dibungkus dalam plastik hitam dulu gitu.
1: Ya, ini di jalan mana ya?
2: Di pusat kota ini sepertinya ya, di jalan di depan Islamic
1: Center.
2: Ya. Ini, nah, ini seperti ini ya.
1: Di depan Islamic Center. Ya paling tidak ini sudah bagus ya. Kita harapkan seperti ini. Ini kayaknya sampah dari pertokoan.
2: Dari pertokoan ya. Dan memang harus di dalam plastik hitam itu, jadi sampah tidak berserakan di mana-mana kan.
1: Seharusnya
2: gitu.
1: Seharusnya seperti itu. Ini saya jelasin dulu Bung Deni sedikit ya. Jadi sampah itu kalau menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu ada tiga jenis sebenarnya.
2: Tiga jenis.
1: Yang pertama ada sampah rumah tangga namanya. Yang kedua ada sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan yang ketiga sampah spesifik. Sampah rumah tangga ini kan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga di rumah. Sampah sejenis sampah rumah tangga ini sampah-sampah yang dihasilkan oleh dunia usaha. Misalnya seperti pertokoan, kafe dan sebagainya. Nah ini dikelola oleh sebenarnya oleh semua ada kewajiban untuk mengelolanya. Kalau sampah rumah tangga itu ada kewajiban masyarakat untuk mengelolanya. Sampah sejenis sampah masyarakat itu juga ada kewajiban pihak dunia usaha untuk mengelola itu. Nah untuk mengeluarkan, kalau sekarang namanya persetujuan lingkungan, itu ada. Ada aturannya bahwa mereka sudah punya perencanaan bagaimana mengelola sampah, Andri ya. Nah, yang menjadi kewajiban pemerintah sebenarnya mengelola sampah spesifik. Sampah spesifik ini sampah pasti, yang dihasilkan misalnya oleh industri. B3. Ini sampah yang beracun dan berbahaya. Nah, kalau ini yang video ini di Jalan Kip nih.
2: Di Jalan Kip
1: Belakang Kayu. Samping Lidu.
2: Yang di mana?
1: Lidu Graha ini.
2: Itu
1: ada jalan tembus ke sana, ada kantor KIP. Di samping Lidu Graha. Nah itu sebenarnya jalan umum. Nah, sudah berapa kali diangkat, besok kan numpuk lagi. Bahkan masyarakat ini karena kurang perumahan, ada satu orang bapak-bapak yang menjaga ini. Nah ya, menurut beliau yang buang sampah di sini bukan hanya mereka yang di seputar Utenkot, tapi juga ada dari Kandang, dari beberapa daerah lainnya, asal lempar aja. Nah, kalau kita ada bersihkan, dua hari kemudian numpuk lagi. Nah, agak susah memang kalau kita terus jaga ini kan nggak mungkin.
2: Ya. Ya terus juga ada video-video petugas termasuk apa namanya sampai memakai toa itu sosialisasi ya Pak Jul?
1: Ya.
2: Ya ke berbagai lokasi ya. Ini apa yang disampaikan ke masyarakat ini?
1: Itu di lapangan Irak.
2: Di lapangan Irak ya.
1: Irak dan di beberapa ruas jalan karena sebenarnya itu pola agak purba sedikit.
2: Agak purba ya. Okay.
1: Tapi ya kita terpaksa melakukannya karena sosialisasi lewat media sosial. Lewat apa namanya himbauan-himbauan efektif. Akhirnya saya juga ikut turun waktu itu langsung turun ke lapangan Irak menyampaikan kepada masyarakat yang lagi santai di sana. Ini anggota-anggota saya semua ini itu malam ya.
2: Malam hari bahkan ya
1: di lapangan Irak ini. Ya terpaksa lah kita ajarkan seperti ajarkan anak istri bapak ibu sekalian dibuang sampah di tong sampah. Kita sediakan tong sampah di situ Bung Deni.
2: Iya.
1: Cara buangnya seperti ini, jangan dibuang di dalam pot bunga. Tapi ada tong sampahnya, itu sampah yang sumbernya dari Anda yang buat sampah. Tolong di jalanlah beberapa langkah untuk masukkan ke dalam tong. Itu Mandor Sayuti, andalan saya yang mengajarkan masyarakat ini masukkan ke tong sampah. Kemudian kita himbau juga kepada para pedagang agar mengedukasi gitu. Tolong dong Bapak ketika mereka beli nanti sampaikan tolong nanti sampahnya jangan dibuang sembarangan. Itu ada tong sampah, masukkan aja ke tong sampah. Masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Dan ternyata memang masyarakat kita enggak punya kesadaran untuk itu. Semua sih, tapi gitu. Hampir semua lebih banyak yang enggak sadar. Akhirnya mereka makan di lapangan Irak, habis makan berangkat sampahnya ditinggalin. Apa salahnya sih tinggal ngangkat buang ke tong sampah? Kan apalagi ini kan semua muslim nih, anna dapatu minal iman. Bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Seharusnya dia menjaga kebersihan itu. Tapi sekarang ada semacam persepsi bahwa sampah-sampah yang ada itu menjadi tanggung jawab petugas sampah di Dinas Lingkungan Hidup. Nah kalau ini kita gak akan bisa menikmati kota bersih. Baru kita bersihkan, belakangnya nanti ada lagi yang numpuk. Habis-habis yang ada kita pasok iraga.
2: Jadi di tempat keramaian memang masih sedikit sekali kesadaran itu ya.
1: Iya.
2: Bahkan ketika nanti selesai acaranya itu sampah di mana-mana begitu ya. Ini sampai seperti ini pakai toa ya.
1: pakai toa. Tadi itu ternyata alhamdulillah lumayan efektif, Bung Deddy.
2: Oh, efektif.
1: Besoknya saya lihat sampah mulai berkurang. Para pedagang kita juga mulai menyampaikan ya, Pak Bu, tolong ya, nanti sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa masukkan plastik, masukkan tong sampah. Nanti kalau enggak, kami enggak diizinkan jualan lagi di sini. Karena kan dia yang menyebabkan sumber sampah itu ada. Tong jawab juga sebenarnya.
2: Berarti seperti ini ya, seperti Polantas harus razia helm dulu nih baru pakai. Ini gitu juga. Dinas harus turun dulu baru.
1: Saya juga diru Polantas juga sebenarnya.
2: Baru kemudian masyarakat agak tersadar sedikit ya, karena ada yang mengawasi.
1: Kalau ada polisinya baru sadar.
2: Iya. Aduh, ini kesadaran masyarakat memang kalau soal sampah. Jadi ada beberapa upaya yang coba dilakukan oleh DLH sejauh ini, Dinas Lingkungan Hidup, dengan salah satunya ya dengan menyampaikan himbauan, baik apakah itu dengan cara agak lebih sedikit purba gitu ya, kata Pak Jul tadi, lebih
1: kalau
2: sedikit
1: kita ada berubah, kita nggak ada lagi
2: sir. Ya, dan juga ada tanggung jawab desa sebenarnya
1: semua
2: di sini
1: pihak,
2: semua ya, pihak ya, desa mengelola sampah di desa masing-masing, taruh di satu titik, nanti DLH yang akan mengangkut gitu ya. Kalau bisa seperti itu, mungkin sampah rumah tangga dibungkus dalam plastik hitam.
1: Itu tingkat paling rendah.
2: Tingkat paling rendah ya, untuk manajemen sampah tingkat dasar itu sebetulnya. Oke, ya kalau Bang Andri melihat gimana nih Bang, sebagai pecinta lingkungan ya, pecinta lingkungan apa nih, Mapala nggak?
0: Terima kasih atas kesempatannya.
2: Bang Andri ya.
0: Basic Mapala yang enggak sih,
2: enggak besar,
0: tapi ikut apa menjadi pecinta lingkungan tanpa ada ikut diksar lah istilahnya. Jadi kalau kita melihat Lok Sumawe hari ini dalam konteks pengelolaan sampahnya, kali ini lebih optimis ya. Maksudnya lebih yakin bahwa ada upaya untuk penanganan itu.
2: Kali ini?
0: Salah satu contohnya telah terbentuk satu unit yang di TPA itu yang mengelola sampah plastiknya, walaupun pada dasarnya juga sampah organiknya juga belum termanfaatkan dengan baik. Salah satu menjadi yang kita lihat nih faktor model pengelolaannya, kita tidak mandiri sejak dari kampung. Sejak dari kampung tuh kita tidak ada tempat pembuangan sampahnya. Jadi di mana ada yang keranjang yang numpuk sampah, di situ kita buang pagi. Jadi misalnya kayak di jalan bandar Blangraya. Nah, itu satu dua kontainer kalau nggak salah tuh. Meliputi 10 desa tuh. Terkadang kalau kita juga mau buang ranting-ranting daun, itu nggak diterima. Ditanya dulu, kita kampung mana nih? Masuk nggak di 10 kampung nih? Nah, jadi kalau artinya harusnya juga sebagai masukan, pemerintah desa juga mandiri dari sejak awal di sini. Kita tidak bicara dulu kemandirian di tingkat rumah, misalnya ada tong komposter untuk memilah sampah tadi. Apalagi sekarang yang jenis plastik sudah dihargai untuk dikumpulkan, misalnya ketika kita memberi kepada unit pengelola, mereka juga memberi insentif untuk kita. Artinya sudah ada solusinya bang, dibanding sejak awal ya. Sampah plastik karena dia sulit terurai, kita bisa lihat di pesisir tuh. Artinya kontribusi kita pada sampah plastik laut itu besar. Posisinya di Selat Malaka tuh besar bang. Contohnya misalnya kayak di muara Pusung nih, kalau kita ke samping ke pinggir tambaknya tuh, kita bisa menjaring ikan, bisa menjaring misalnya ebi. Tapi yang terjaring situ sampah plastik karena dia tidak terurai. Itu menjadi perilaku mungkin ya lama, karena tidak terurai lebih dari 40 tahun. Nggak bisa terurai. Artinya sekarang sudah ada solusinya. Tinggal kita tahu dulu. Maksudnya masyarakat belum pada semua tahu bahwa plastik itu saat dipilah, itu bisa dikirim ke TPA dan mendapat reward dari sampah yang dipilah tadi. Sementara yang organik, sejauh ini itu adalah sumber daya sebenarnya, bukan sampah. Jadi kalau kita melihat dia itu sebagai sumber daya, maka kita manfaatkan dia. Apakah dia jadi kompos padat, kompos cair, dan bisa menghidupkan siklus lainnya. Jadi sejauh ini kita telah berupaya banyak hal juga. Contohnya dulu di TPA milik PT Arun di Rancung, Batu Pat Barat, kita sudah pernah mengintervensi, mengajak kolaborasi mereka untuk membangun unit pengolahan komposnya. karena mereka ground capping apa tuh di bawah kilang sama komplek itu kan punya sampah organik yang banyak memang. Sejauh ini dibakar waktu itu. Tapi sekarang ini kita belum tahu lagi prakteknya kayak mana. Tapi intinya masalah sampah berangkat dari sumber ya bang. Dan sampah ini nggak bisa kita bendung dia. Semakin pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sampah juga semakin tinggi.
2: Iya, makin tinggi.
0: Kemudian mungkin perilaku dari masyarakat sendiri mungkin di saat berbelanja mengurangi sampah plastik juga menjadi pendekatan yang walaupun kecil tapi itu tindakan yang nyata untuk mengurangi sampah plastik bang.
2: Dan menurut Bang Andri kan lo semuanya sudah ada program Brojit Kepeng tadi ya, sempatnya itu gimana kalau Bang Andri melihat program ini sekarang ini apa berjalan atau seperti apa?
0: Ya karena sejauh ini mungkin baru beberapa bulan pasca di launching dan masyarakat juga tidak banyak tahu. Ada pesimisme juga di tingkat masyarakat.
2: Masyarakat tidak banyak tahu.
0: Masa Brojit Kepeng.
2: Oh.
0: Artinya itu juga masih belum dipahami secara utuh bahwa ini adalah upaya yang maksimal untuk mengurangi sampah tadi atau memberi reward kepada masyarakat yang mau berinisiatif mengumpulkan sampah tadi. Salah satu contoh mungkin ada di Mount Gedung, ada di satu komplek itu dipilah ada petugas inisiatif tuh inisiatif warga untuk mengumpulkan dari rumah-rumah dengan iuran yang sangat kecil, kemudian dia mendistribusikan sendiri ke TPA. Ini sebenarnya contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan oleh komunitas, bang. Dan ini menjadi apa model ya, role model untuk kita bisa terapkan di desa-desa, di kampung.
2: Oke, nah Bang Zul tuh, pegah katanya tadi. Ini persepsi masyarakat masih kurang yakin sepertinya dengan Brojit Kepeng.
1: Betul. Jadi sebenarnya sampah ini sekarang ini disebut dikelola. Bagaimana kita mengelola? Jadi tingkat yang paling rendah itu sampah itu dimusnahkan. Misalkan dia dibakar, kemudian ditanam dan sebagainya. Itu sudah enggak zamannya lagi sebenarnya. Nah, ketika dia dibakar dan ditanam, maka dia musnah. Nah, bagaimana sekarang sampah itu kemudian dikelola mempunyai nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis inilah yang kemudian oleh Pak Wali Kota, Dr. Sayuti menyebutnya sebagai Brojit Kepeng. Itu jargon, tapi inti dari itu adalah bagaimana mengubah sampah yang menjijikkan ini bernilai ekonomis. Ya ada dua jenis sampah kan, ada sampah organik, ada sampah non-organik. Yang organik yang tadi Bang Andri sampaikan, ini sebenarnya pakar yang beliau ini untuk organik ya. Saya diskusi dengan Bang Andri. Bang Andri ini sebenarnya sudah berpengalaman di LSM sejak dulu untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini kan sampah-sampah yang dari rumah tangga tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Yang ternyata itu bisa diolah menjadi pupuk organik, baik pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang sangat bermanfaat untuk tanaman dan harganya murah. Itu diolah dalam bentuk kompos ya, Bang Andri. Itu mesti dijelaskan secara teknis. Nah, itu kita belum masuk ke sana untuk saat ini. Yang kedua ada non organik. Ini yang berbahaya, yang plastik tadi. Di atasnya ada lagi B3, kita nggak bicara itu, tapi yang plastik. Sekarang masyarakat kita maunya bersih kan, semua kita mau bersih, kita mau indah. Tapi kalau tidak mengambil peran, mustahil suasana indah dan bersih ini bisa tercapai. Contoh Pak Deni ya, contoh aja yang paling sederhana. Mohon maaf nih ya, ketika kita sudah berkeluarga ya dalam rumah tangga, pasti yang kita pikirkan buang hajatnya kemana ini? Harus ada WC di rumah. Ya kan, sudah WC, nggak perlu pemerintah terlibat untuk membuat
2: WC
1: di rumah, karena kita tahu bahwa limbahnya berasal dari kita kan. Nah, kemudian kita membuat WC agar keluarga kita bisa membuang limbah. Jadi buatlah toilet, ada sampai ke safety tank. Ketika udah penuh, sibuk nggak dia manggil Pak Kecil, ya anak buah ada leung lehana. Karena kita tahu bahwa itu sumbernya dari kita, bagaimana kita mengelolanya. Kalau udah bau, ada yang kasih karbon, ada yang kasih kapur segala macam. Nah, itu salah satu kesadaran yang diwariskan oleh.
2: Berarti analogi sampah juga seperti itu. Ya.
1: Kemudian sampah ini mindsetnya berubah sekarang ini. Kalau dulu di zaman nenek-nenek kita, sampah kan dikelola sendiri di rumah. Kalau dia daun, ditanami jadi pupuk. Kalau dia plastik, dibakar. Saat membakar, menunggu waktu tidak mengganggu orang. Nah, sekarang kita tadi bicara satu memusnahkan, lalu mengelola bagaimana? Bisa dikelola. Sampah plastik misalnya, bagaimana cara mengelolanya? Minimal dipilah saja antara organik dan non-organik. Misalnya bekas sayuran, kan ada bekas botol, plastik, kresek, pisahkan aja. Ini yang level paling rendah, mau nggak masyarakat kita misah itu dari dapurnya dulu? Ini kan sumbernya tadi Bung Deni mengatakan dari dapur kan?
2: Iya, dari dapur.
1: Nah, di dapur tuh ada buat sayur, ada bekas, dipisahkan aja. Yang plastik, kemasan dan sebagainya, dipisahkan aja dua plastik. Ini pun nggak mau masyarakat kita. Kalau itu mau, yang plastik ini udah jadi uang nih. Tiap minggu itu, tiap hari, nggak perlu dia keluar, ada orang lewat, buru-buru, nyoba tahu-tahu. Bro, atom. Tinggal dia timbang aja, kan jadi duit. Nah, untuk level yang lebih tinggi, kalau desa mau ngumpulin itu, desa mau ngumpulin, dan tinggal nanti dikelola di desa, dicacah aja, ada mesin kecil, dipotong-potong kecil, harganya lebih tinggi. Kalau dijual ke penampung. Gak perlu ke TPA, tapi, dimana-mana ada penampung.
2: Tapi masyarakatnya gak mau nih ya, masalahnya ya.
1: Saya gak mengatakan gak mau, tapi fakta hari ini,
2: fakta hari bilang, gitu, ya?
1: Di paret-paret banyak
2: sampah,
1: betul aqua. Ada ya plastik segala macam, berserakan. Kalau itu mau dikumpulin kan gak berserak. Kalau gak mau dijual juga gak apa-apa, dipisahkan aja, biar kita yang kelola nanti. Level lebih tinggi lagi, itu bisa dibuat jadi bibit plastik. Dan kita sudah punya mesinnya di TPA, nanti kita akan operasikan.
2: Ada penelpon ini, Bang Jo, sebentar ya. Ada penelpon di ujung telepon kita. Kita sambut dulu di di LED WhatsApp ya. Sudah kedengaran?
1: Oke.
2: Kedengaran suara ya, tadi ini belum kedengaran ya. Oke, di WhatsApp ini di 0811671593 ada Bang Jai di ujung telepon. Silakan Bang Jai.
3: Ya. Ya, assalamualaikum.
2: Salam.
3: Saya warga di Tempuk Tengah ini. Saya mau konsultasi sekaligus bertanya. Jadi setiap harinya memang kita menghasilkan sampah rumah tangga. Kalau sebelumnya saya ini ada sampah, ada orang yang angkut, kita bayar dia, dan orang itu membawa sampah entah kemana, saya nggak tahu gitu. Tapi selama ini sudah nggak ada lagi. Kira-kira ada, kalau kita ada sampah, bagaimana solusinya untuk membuang sampah? Nah, apakah kita buang sendiri, cari tempat pembuangan, atau bagaimana solusinya? Kira-kira.
2: Ya, oke. Ini ditanyakan ke Bang Jul ya, dari DLH. Bang Sulbikar ya.
3: Betul.
2: Iya, ke DLH. Baik, terima kasih Bang Jay sudah ininya bertanya di sore hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, silakan ditanggapi saja Bang Zulfikar. Ini tadi Bang Jay, warga Tepuk Tengah, bertanya kemana dia harus buang sampah gitu ya.
1: Oke. Saya memberikan beberapa solusi. Yang pertama, kalau memang banyak masyarakat yang kondisinya seperti Bang Jay, DLH bisa aja masuk kalau desanya belum mampu mengelola. Seharusnya desa mengelola dulu, membicarakan tentang bagaimana mengelola sampah di desa. Karena desa itu adalah pemerintahan dengan wilayah yang lebih kecil. Pemerintah memberikan anggaran kepada desa. Seharusnya desa juga memikirkan bagaimana konsep menjaga lingkungan di wilayahnya. Salah satunya adalah bagaimana mengelola sampah, ya kan? Misalnya desa menentukan di mana titik untuk Tempuk Tengah bisa masyarakat membuang sampah. Kita akan sediakan fasilitas bin kontainer misalnya, atau kontainer sampah itu. Nanti masyarakat tinggal buang, lalu kita ambil. Persoalannya mungkin nggak ada yang kelola saat ini.
2: Oke. Tidak ada lahan penempatannya mungkin ya?
1: Gak ada lahan. Biasanya masyarakat menolak. Tapi kalau Pak Kecik nyinon pedu, kami siap bawa. Jadi Bang Jai tinggal buang ke sana. Kalau itu tidak ada juga, mungkin pemerintah desa belum berperan sampai ke sana. Mungkin bisa dibicarakan sesama warga untuk membentuk kelompok yang mengelola sampah. Contohnya seperti di Mun Gedung tadi, ada sekelompok kecil, memang dulu program P2KP. Ada beberapa orang yang kemudian bersedia untuk memberikan jasa pembuangan sampah. Ya, Kemudian masyarakat membayar iuran kepada mereka, lalu mereka membawa sampah itu ke TPA. Berikutnya, kalau ada memang beberapa kelompok warga yang juga nggak punya seperti itu, saya minta dipilah saja.
2: Yeah.
1: Pisahkan aja antara sampah plastik dan sampah organik. Kalau misalnya ada 10 atau 5 warga, satu jalan sekali jalan ya. Karena kan kalau jalan butuh biaya operasional tuh. Yalah, siap nanti ngangkutnya. Nah, tapi jangan diserakin ya. Misalnya di depan rumah ini ada 2 kantong plastik, satu yang organik, satu non organik. Kita siap ngambil. Misalnya di sepanjang gimana beliau tinggal, misalnya jalan Putu Ibrahim ini ya, ada 10 titik, nanti tentukan jam berapa. Nah, kita sebenarnya mengambil sampah itu jam 7 ke jam 9. Jadi jam ke jam 9 masyarakat keluarin sampahnya. Kalau memang belum ada pengelolaan yang baik di tingkat desa, ya kita ajar sekalian. Nah, tapi setelah jam 9 jangan ada lagi. Nanti setelah jam 9 ada lagi yang taruh, kan bolak-balik. Nah, sekali jalan itu kan butuh BBM.
2: Iya.
1: Butuh waktu. Ada 4 kecamatan yang kita cover. 4 kecamatan, terutama di pusat-pusat jalan utama, jalan kecamatan dan sebagainya. Nah, kalau ini nggak terjadwal agak susah. Kita sudah berjadwal sebenarnya. Mungkin belum tersosialisasi atau masyarakatnya membuang sampahnya nggak sadar. Tengah malam, karena dia buang di jalan kan. Nah, kalau ada yang tadi seperti Bang Jai, memang ada, ajak aja beberapa teman tetangga-tetangganya yang nggak ada. Kalau untuk sementara belum ada pengelolaan, kita mohon pisahkan aja yang organik dan organik, non-organik. Plastik lah yang gampangnya, plastik dengan sampah dapur. Ada 10 rumah, nanti saya tugaskan ke sana, yuk ambil sampah. Tapi teratur buatnya. Karena itu sebenarnya menurut saya tanggung jawab desa itu. Desa kan pemerintahan, dibayar gaji pak kecilnya kan. Sama seperti camat, sama seperti pak wali kota. Punya tanggung jawab moral yang sama, mengusung visi misi pemerintah kota untuk periode sama. Nah, kalau memang

0: lebih tinggi. Kalau nggak ada yang beli, biar dia ambil, nggak apa-apa. Nah, ini Pak Hendri punya solusi beliau, tadi saya bincang-bincang, bahwa untuk yang organik, gampang penanganannya. Ya. Dia bisa tangani itu, asal masyarakatnya mau, masyarakatnya mau dulu ini. Bahwa itu menjadi tanggung jawab dia, itu sadar dulu, kemudian ada pihak yang memfasilitasi dan mendampingi, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah kota. Ya, paling nggak kalau memang masyarakatnya mau, ya kita suruh bayar iuran, kita tambah armada, kita angkut sampai ke desa, nggak masalah. Tinggal kita tambah tenaga kerja, kalau perlu tenaga kerja dari desa itu. Tapi kalau itu nggak ada, ayo kita kelola. Karena sekarang zamannya zaman mengelola, tidak lagi memusnahkan. Pak Andre mungkin bisa jelasin bagaimana solusi kita mengelola sampah organik, Pak.
1: Gini, Bang. Kalau sampah organik itu sejak lama juga udah polanya harus tetap sama. Proses pengomposannya dipercepat menggunakan bakteri pengompos itu tadi. Jadi EM4 istilahnya produk jadi yang udah dijual tuh kita bisa membuatnya dari sumber-sumber lingkungan. Misalnya pohon pisang ataupun apa, dia bisa kita buat.
0: Sampah dapur bisa, Bang?
1: Bisa. Sampah dapur juga. Jadi yang mudah terurai itu kalau dibiarkan tanpa ada bakteri pengompos, dia 3 bulan baru busuk. Kalau ditambahkan bakteri bisa 3 minggu sampai 4 minggu dia udah hancur dia, udah bisa diaplikasi ke tanaman. Menyikapi soal beberapa desa, mungkin ini sama kasusnya, Bang. Masa di beberapa desa.
2: Karena DLH tidak masuk semua lorong begitu ya. Ya, jadi ada sebagian masyarakat bingung nih, kemana saya buang sampah.
1: Otoritasnya harusnya memang di pemerintah desa, Bang.
2: Di pemerintah desa.
1: Karena sejauh ini kita juga nggak melihat bahwa...
2: Terus kalaupun nanti itu sudah dipilah, yang beli siapa nih? Kan gitu. Siapa nih? Masyarakat misalnya memilah nih gitu kan. Berujit kepeng tadi agar terintegrasi sampai ke TPA sana. Ini yang beli ini siapa nanti?
1: Kalau sekarang itulah sudah ada solusinya, Bang.
2: Sudah ada.
1: Karena pemerintah kota sudah membangun unit untuk siap menampung sampah plastiknya. Kalau yang komposnya
2: harus dibawa ke
1: tanpa harus menggunakan teknologi tinggi. Enggak perlu high tech dia. Tinggal
2: organik.
1: Ditutup plastik, diberikan komposter, cairan EM4 tadi dia membusuk sendiri. Itu penanganannya lebih mudah sebenarnya, Bang. Kembali ke manajemen di tingkat kampung tadi, Bang. Kita enggak melihat ada forum gecik misalnya atau di desa itu fokus yang
2: bicara ini gitu.
1: Berbicara tentang penanganan sampah di desanya. Sampah. Padahal kan kita tahu anggaran desa ada. Misalnya dia mau membebaskan sedikit lahan yang disekat pagar, warga desa buangnya di situ. Dia enggak ada masalah dengan lingkungan rumah-rumah di sekitar karena disekat. Tidak biaya besar itu, hanya tingkat kemauannya. Atau mungkin tidak ada inisiator yang mengajak mereka nih, misalnya forum gecik Bandar Sakti, Bang. Kita ajak diskusi, mereka punya tugas untuk menangani sampah di kampungnya. Apakah melalui zonasi pembuangan sampah di desa. Kami sebagai warga memang kesulitan, Bang, untuk membuang misalnya ke Blang Raya. Misalnya saya di Kuta Blang, saya buang di Blang Raya, harus menempuh jalur lagi. Atau menaruh di pinggir jalan di tempat yang ada lewat petugas pagi. Artinya kalau disalahkan warga menyalahkan pemerintah lagi. Kenapa nggak menyediakan tempat?
0: Ketika sediakan tempat,
1: sediakan tempat,
0: nggak bersedia orangnya yang seputar itu.
1: Di seputar itu karena kita tidak membuat area dia tuh sebagai tempat khusus, Bang. Apakah disekat dia, sekat
2: sel. Padahal kalau sudah tempat khusus itu tidak berbau ya? Dicampur cairan tadi membusuk gimana?
1: Tidak, kalau memang kita sudah punya unit pengolahannya itu sudah terurai,
2: enggak berbau dia.
1: Kecuali plastik udah dikirim ke sana.
2: Ke sana kan?
1: Iya.
2: Jadi yang kompos tadi.
1: Yang kompos tadi udah terurai.
2: Udah terurai kan?
1: Bahkan lendi air dari rembesan itu
2: karena yang selama ini jadi persoalan
1: ditampung.
2: Zonasi tadi itu warga enggak mau karena nimbul bau. Jangan dekat rumah saya gitu.
0: Nanti gini.
2: Misalnya kontainer tadi.
0: Itulah makanya perlu ada keseriusan dari pemerintah desa sendiri misalnya. Bekerja sama dengan kita, bagaimana kita mengelola itu supaya nggak bau, supaya masyarakatnya nyaman dengan sampah yang ada, kalau nggak tahu buang kemana kan. Caranya ya kita edukasi. Misalnya Bang Andre ini beliau mau jadi relawan untuk mengedukasi masyarakat karena dia beliau pernah mendampingi masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah itu. Pertanyaannya mereka mau nggak? Itu aja sebenarnya, mau nggak? Kalau masalah beli, nggak perlu bawa ke TPA, nggak perlu bawa ke depan yang bu bro ya.

0: Dia keliling orang nih. Tapi kalau memang nggak ada, kita siap pemerintah kota. Sekarang masalahnya, kenapa nggak masuk ke desa-desa?
1: Nah,
0: oke. Okay. Maka kita harus hitung ada 64 desa, maka kita perlu 64 armada. Bisa nggak kalau orang kecil kita masuk? Mm-hmm. Bayangkan berapa lama waktunya. Saya kira bukan seperti itu pengelolaan sampah. Karena kenapa ada unit tingkat desa, pemerintahan desa, itu juga melanjutkan perpanjangan tangan pemerintah kota, maka dari pusat kan sampai ke desa tuh, dan pemerintah desanya dari sampai ke dusun. Nah, seharusnya kepala dusun memikirkan ini masalah sampah adalah masalah dari desa kami, di dusun kami, nggak tahu buang kemana, ya kan? Atau nggak tahu bagaimana cara mengolahnya. Datang ke desa, kita siap memfasilitasi, kita bicara bagaimana ini kita buat agar sampah tidak masuk ke TPA. Tapi sudah selesai di tingkat desa, gitu.
1: Sudah terurai di situ.
0: Selesai di tingkat desa, bahwa yang tadi plastik yang sangat berbahaya itu akan berubah dengan punya nilai ekonomis. Ya, bayangkan kalau misalnya satu desa ini sepakat, kalau mau menjadikan duit ya, tinggal dikumpulin aja yang plastik itu per minggu tinggal dijual.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang tadi yang non organik yang bawa sembarangan itu.
1: Kita break asar sebentar, Pak Jul ya. Okay. Kita break azan asar untuk wilayah Luxmawi dan sekitarnya.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Luxmawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

tetaplah bersama kami. Berikut kita ikuti program acara dialog interaktif dengan topik pembahasan wisata budaya dan Green Radio, Explore Budaya Nusantara dan Cinta Lingkungan.

0: Ya, pendengar kami kembali dalam obrolan Green Radio hari ini tentang kurangi sampah plastik rumah tangga mulai dari dapur dengan narasumber Zulfikar Syarif dari lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe dan juga ada pecinta lingkungan Bung Andre di wilayah Loksmawe juga ini. Tadi sebagaimana yang sudah saya paparkan di awal bahwa atau saya infokan tadi di awal, ini dalam obrolan ini juga kami ajak Anda nanti untuk menjawab pertanyaan ya. Silakan yang mau hadiah, ada hadiah dari kami, satu pemenang nanti yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber pada sore hari ini ya. Kalau ada nanti silakan telepon di 0811 671 5893, boleh di WhatsApp call atau telepon seluler. Oke, saya persilakan saja untuk Bang Zulfikar Syarif, mungkin ada pertanyaan, atau Bang Andre, siapalah yang nanti melemparkan pertanyaan ke pendengar kita, yang bisa jawab nih ada hadiah nih. Betul janji saya nih ya, insya Allah.
1: Pak Jul.
0: Oke. Pak Jul, satu pertanyaan saja apa gitu.
1: Oke, satu pertanyaan aja. Yang bisa menjawab. Ada pertanyaan Bang Jai. Bagaimana cara mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Kira-kira kemana buangnya dengan kondisi seperti ini atau seperti apa?
0: Yeah.
1: Sementara tempat sampah nggak ada, ya, sampah udah numpuk di rumah. Bagaimana mengelolanya? Silakan.
0: Ya, silakan. Dengar, jawab. Jadi bagaimana Anda membuang sampah selama ini? Nanti jawaban yang paling bagus itu dapat hadiah. Ya, mana yang paling bagus nanti jawabannya dinilai. Okay. Ada hadiah nanti, ada cenderamata dari RRI Loksmawe ya. Silakan. Bagaimana Anda membuang sampah
1: di rumah.
0: Mengatasi sampah di rumah Anda masing-masing selama ini gimana sih? Kami mau dengar ceritanya tuh. Oke. Apa ini? Ada WA yang masuk, Bang Denny, di depan rumah kami ada kedai potong rambut. Terus di semalam jam 3 pagi ada sepeda motor yang tidak bertuan terletak di belakang kedai sampai sekarang ini. Ada maksudnya apa ini? Sepeda motor terlantar gitu ya? Ini Rista di Simpang Lubu Gerugok ya. Baik, terima kasih informasinya. Mungkin ada yang tahu ya sepeda motor siapa itu yang tercecer di sana?
1: Jelas itu bukan sampah.
0: Bukan sampah. Kalau itu sampah, waduh.
1: Banyak kali yang mau ngambil.
0: Banyak kali harus diambil. Terima kasih Rista ya. Ini silakan yang mau telepon boleh di 0811 671 5893. Jadi dari narasumber tadi dari Bang Zulfikar itu pertanyaannya.
1: Bagaimana Anda mengatasi sampah di rumah?
0: Bagaimana Anda mengatasi sampah Anda di rumah gitu ya? Oke, ada penelpon kita sambut ini. Ada Bang Jai kembali yang coba telepon. Bang Jai. Penasaran ya Bang Jai. Halo Bang Jai.
2: Ya, saya mau menjawab pertanyaan tadi.
0: Pertanyaan tadi. Okay. Apa Bang Jai? Bagaimana?
2: Selama ini bagaimana kami mengatasi sampah di rumah tangga sendiri gitu kan? Berarti sekian lama saya berarti menghasilkan sampah, biasanya saya nunggu ada orang yang datang, dia menawarkan tuh jasa untuk mengangkut sampah.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dia lihat sampah udah penuh di depan rumah, dia datang, dia tawarkan jasa, ini sampah bisa mau perlu dibuang nggak? Kalau perlu berarti kita bayar dia. Berarti selama ini kami membayar orang untuk membuang sampah begitu.
1: Berapa bayaran?
2: Nah, ya? Terus saya tanya sama orang itu, Bang, abang ini ambil sampah buangnya kemana? Dia bilang dia punya tanah yang sedang ditambak, jadi dia tanam sampah itu ke dalam tambaknya gitu.
0: Oh gitu. jadi itu ya, Bang Jai membuang sampah menunggu orang dulu ya, nunggu ada yang nanya gitu ya.
2: Nah, tapi saat ini karena sampahnya dia yang dia tanam itu udah penuh, dia nggak lagi menawarkan jasa. Nah, akhirnya saya memutuskan ya terpaksa mengangkut sampah untuk mencari di tempat tong sampah. Di mana ada kontainer sampah, di situ saya membuang sampah.
0: Baik.
2: Begitu kira-kira.
0: Oke, di tempat tengah nih ya, Bang J. Nanti akan diputuskan oleh Bang Jul, dan ini mana yang jawaban paling bagus ya, yang paling terbaik nanti insya Allah ada cenderamata. Yeah. Ya, kita juga buka kesempatan untuk penelpon yang lainnya kalau ada. Terima kasih Bang J sudah nelpon. Assalamualaikum.
1: Itu ide Bang J ya.
0: Yeah.
1: Keren juga.
0: Itu ya. Idenya sendiri ya, keren ya. Itu ide muncul ya. Oke.
3: Mungkin gini Bang, tambahan juga Bang.
0: Yeah.
3: karena yang memungut sampah mengambil biaya tadi udah kepenuhan tambahannya. Mungkin kan berbeda dengan pendekatan yang di Mongedung yang saya ceritakan tadi. Mereka langsung setelah mengutip, mengumpulkan dari warga yang memberi iuran, sedikit iuran, langsung kirim ke TPA. Jadi tidak ada yang namanya berhenti aktivitasnya. Berbeda dengan orang yang mengumpulkan sampah di Pak Jai tadi. Karena timbunannya udah selesai.
1: Ada sebuah peluang.
0: Ada sebuah peluang.
3: Artinya kalau dalam pendekatan alternatif, sebenarnya kalau sampah organiknya itu ada model namanya tong komposter tuh Bang. Jadi dia di dalam tong itu sudah ada komposnya. Yang sampah organik dimasukkan ke dalam tuh, tinggal di apa aja, tinggal diaduk aja. Per 2 hari, per 4 hari diaduk. Dia jadi mengurai jadi sampah. Untuk rumah tangga sebenarnya tong komposter tuh jadi solusi Bang.
1: Tong kompos itu dari apa buatnya?
3: Tong, dia tong, hanya ada sirkulasi udaranya. Di bawahnya udah ada kompos jadi sebagai pengurai sampah yang lama, yang baru. Jadi dalam periode 2-3 minggu dia itu bercampur tiap hari. Jadi tidak harus juga membangun unit pengolahan di desa. Dia juga bisa dimulai dari rumah. Tinggal diberikan contoh aja. Tong komposter istilahnya tuh.
0: Ya, terima kasih tadi Bang Jai juga yang sudah coba menjelaskan bagaimana ia mengelola sampahnya di rumahnya begitu ya. Sampah rumah tangganya. Ini bagaimana Bang Zulfikar?
1: Kita apresiasi
0: ke Bang
1: Jai. Pertama, tidak ada niatan dia membuang sampah rumahnya itu ke tetangganya atau ke lahan kosong dekat rumah. Tapi Bang Jai mencari kontainer yang ada atau tempat sampah yang ada. Paling tidak itu sudah jelas sampahnya terbuang, tidak mengganggu orang. Saya kira ini saya mau, sebelum ada yang masuk lagi mungkin untuk menjawab ini, mana tahu ada biar ada pertimbangan, saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi di tempat tunggu itu sebuah peluang besar sebenarnya, bahwa ada sekelompok masyarakat kalau memang belum ada peran dari desanya untuk membentuk membuat semacam kelompok jasa pembuangan sampah. Nah, yang saya ceritakan di Mongedung ya. Mongedung itu di saat P2KP dulu pernah sebenarnya program ini. Termasuk tempat-tempat sudah masuk, diberikan bantuan oleh pemerintah berupa unan ya, becak viar. Becak viar ini ada 3, ada 2. Itu mereka mengelola sendiri manajemennya, mengangkut sampah lalu masyarakatnya membayar iuran misalnya sehari 1.000 ya. 1.000 kan enggak mahal. 1.000. Ya kalau enggak 2 hari sekali ya berarti kan sebulan cuma 15.000, 2 hari sekali diambil itu 1.000 lah kata bilang ya. 1.000 ini digunakan untuk membiayai kendaraan, pakai BBM dan gaji orang yang mau mengangkut sampah itu. Nah, yang paling purba kan sampah ini dibuang ke TPA. Tapi kalau ini ya nanti ada ide baru, sampah yang ada tadi dipilah oleh si petugas sampahnya. Kalau masyarakat yang enggak mau milah, tinggal dikelola. Yang satu mau dijadikan kompos, yang satu mau dijual mentah dalam bentuk botol, plastik dan sebagainya, kemudian kalau mau ditambah nilai gunanya juga boleh, misalnya dicacar dan sebagainya. Nah, pada tahapan ini ketika ada kemauan dan mentok di nggak ada biaya, datang ke pemerintah, datang ke desa, nanti kita cari solusi. Desa mana yang membuat mengelola sampah, misalnya mau mencacah atau mau mengelola sampah kompos atau mau mengelola sampah plastiknya menjadi lebih bernilai, datang ke dia lah, kita siap untuk membantu. Paling tidak kalau tidak kita memfasilitasi, karena ini untuk mengelola sampah terpadu dia Pak Den. Misalnya ini ada peran DPMG di sana sebagai leadernya desa-desa, kemudian ada PUPR yang berhubungan dengan fasilitas dan sanitasi, ada DLH, ada dinas pendidikan, dan semua harus terlibat. Nah kalau terkait dengan desa itu kan di DPMG nanti ada ide-ide program untuk bagaimana mengelola sampah plastik tadi, kalau memang melibatkan teknologi tepat guna dan perubahan rate tadi murah ini sebenarnya. Murah. Dan saya pernah mendampingi mahasiswa Unimal dulu, mereka bisa buat pirolisis yang hasilnya adalah pupuk cair itu hanya dengan harga 7-8 juta dari drum yang sederhana. Ini bisa dianggarkan oleh desa melalui DPMG atau nanti boleh titipkan aja ke DLH. Kalau memang desa mau, nggak bisa pakai anggarannya, kasih ke DLH biar DLH kelola, nanti datang ke desa dia biar DLH buat. tapi duitnya untuk jatah DPMG ya. Atau okay, yang lebih sederhana lagi, bayar iuran aja.
0: Iuran
1: itu kita pakai untuk kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk seperti itu. Nah, masyarakat kita kan nggak mau bayar iuran karena takut dipajakin. Ya, pemerintah kita saat ini kan punya anggaran yang terbatas, apalagi dengan efisiensi. Ya, kalau anggaran kita berlebih, kita subsidi itu masyarakat. Tapi karena anggaran kita terbatas, harusnya kesadaran kita untuk bangkit. Gak semua anggaran tempatkan di DLH, ada di dinas-dinas lain yang juga penting. Nah, sekarang misalnya peran dunia pendidikan. Nah, ini kan terkait perilaku kan. Di sekolah, ada gak diajarkan bagaimana mengelola sampah? Sederhana aja. Dari sekolah ke dinas pendidikan. Nah, ini kita harus duduk terpadu dulu. Ya. Sehingga anak-anak yang di sekolah itu punya semacam prinsip ya, punya semacam perilaku bahwa sampah ini sesuatu yang harus kita kelola, nggak bisa kita biarkan.
0: Nah, oke.
1: Okay. Misalnya anak sekolah kan nggak buang sampah sembarangan di sekolahnya, tapi kenapa dia di rumah bisa buang sampah sembarangan? Berarti ada masalah dong terkait dengan masalah ini. Ibu-ibunya kenapa ambil plastik campak di jalan? Apa nggak merasa malu? Bahwa jalan itu jalan umum rusak. Apalagi buang tempat tetangganya. Orang bau kan, dia nggak mau bau juga. Nah, ini rasa persaudaraan harus dibangun lagi. Tapi kita DLH siap membuka ruang diskusi dengan siapapun. Ayo kita sama-sama berpikir bagaimana mengelola ini. Bagaimana mewujudkan visi-misi Pak Wali Kota untuk mewujudkan Loksmo yang nyaman, ya asri, dan indah. Nyokan tong jawab Wali Kota kan janji politik saja. Tapi kita semua punya keinginan untuk bagaimana tinggal di tempat yang nyaman, yang bersih. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kalau Anda nggak mau berbuat apa-apa, sediakan uang yang banyak, bayar semua. Ya kan? Tapi kalau mau bersama, ya bareng-bareng, gotong royong kita hidupkan lagi. Ya nggak?
0: Kalau nggak mau berbuat apa-apa, jadi toke gitu. Tinggal suruh.
3: Sebagai tambahan juga, Bang.
0: Sebagai tambahan apa?
3: Karena kota kita kan kecil, Bang. Empat kecamatan, Bang.
0: Iya.
3: Di kota yang kecil yang punya 3 universitas negeri. Artinya kita tidak kekurangan
0: urung cara.
3: Urung cara kan lebih tanya Bang.
0: Lebih.
3: Tapi minim pemerhati. Minim aksi juga. Minim ada kolaborasi. Ini tidak terjadi. Pun kita akan melihat pada tataran pemerintahan mungkin ya di kantin-kantin kantor itu juga harus dimulai. Ini sebagai pandangan kritis. Jadi jangan serta-merta masyarakatnya terus nih yang jadi sasaran. Jadi masyarakat kritisnya juga melihat nih kalian kantor kayak mana, kantin kayak mana, udah dikelola belum? Ya jadi satu saran mungkin
0: kantor-kantor dulu.
3: Kantor pemerintah kota juga sudah menerapkan hal itu, maka kita bisa memberi contoh.
1: Nanti jadi yang nanti kalau jadi Bang Denny, saya mau ajak Bang Andre dengan pengalaman sebelumnya dengan kelompok kecilnya untuk mengawali mengelola sampah organik, Bang.
3: Ya, Insya Allah kita akan mulai di Mongedung tuh, Bang.
1: Nanti di beliau di kelompok kecilnya. Nah, saya akan hadiahkan sampah organik kepada beliau.
3: Nah,
1: jadi nggak bawa ke TPA, beliau kelola jadi pupuk kompos.
3: Karena kebetulan pun Pak Jul sudah berada di tangan pemerintah lah. Artinya seandainya pun saya minta, Bang, abang keluarin surat tuh untuk restoran atau hotel, villa sampahnya. Mereka juga pasti nurut. Nah, intinya kita juga rencana mau membangun unit pemanfaatan sumber organik, Bang, di Mongedung. Di situ ada terintegrasi pengolahan sampah komposnya, padat cair, kemudian nurserinya, kemudian diintegrasikan kepada BFF itu, apa namanya, lalat hitam tuh, magot. Jadi magot tuh menjadi protein utama untuk ternak bebek, ternak ayam, juga perikanan. Jadi itu siklus yang ekosistemnya jalan sendiri tanpa sampah setelahnya, Bang. Jadi mudah-mudahan Bang Jul nanti beri kesempatan kami untuk dukungan.
1: Relawan-relawan seperti ini yang kita tunggu nih.
3: Kita berinisiatif untuk mengorganisir beberapa kelompok kawan-kawan yang punya sama visi. Kita insya Allah akan buat itu, Bang.
1: Amin.
0: Dan RRI juga akan menyiarkan obrolan ini berjilid-jilid nanti ya. Setiap berjilid-jilid nih, berbab-bab ya. Di setiap kesempatan Green Radio pukul 15 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu. Insya Allah kalau ada umur panjang ya. Dan terima kasih tadi Bang Jay yang sudah nelpon.
1: Sebelum ditutup,
0: okay,
1: kita mau kasih hadiahnya buat Bang Jay.
0: Bang Jainuddin, wah, apresiasi Bang Jainuddin.
3: Terima kasih.
0: Karena Bang Jay sudah punya ide ya. Baik Bang Jay, dan juga nanti penelpon-penelpon lainnya di edisi-edisi lainnya juga nanti kita akan ajak untuk apa namanya menjawab pertanyaan dan juga menceritakan bagaimana kisah-kisah Anda mengelola sampah. Karena ini penting dan RRI juga ingin menyukseskan bahwa salah satu daerah Kota Luxmen ini menjadi salah satu daerah pelopor nanti yang berhasil mengelola sampahnya. Oh ya, amin ya rabbal alamin. Dan sampai di sini perbincangan Green Radio untuk edisi hari ini.
4: Terima kasih. Anda baru saja mengikuti program acara Wisata Budaya dan Green Radio. Mari kita wujudkan pelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe, dan saat ini kami ajak Anda untuk mendengarkan update informasi cuaca sore hari ini bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan pendengar, di ujung telepon kami juga sudah tersambung dengan petugas perakirawan cuaca yang bertugas di sore hari ini di BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Ada Khairendra Muiz. Rendra? Halo Rendra.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore juga Rendra. Bagaimana, sudah siap untuk menyampaikan update informasi cuaca sore hari hingga malam nanti?
2: Iya bang, siap bang.
0: Oke, silahkan dimulai.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau masih berawan saja. Ini dari pagi kita berawan, bertahan sampai jam 4 kali ini, dan lumayan adem ya, cukup nyaman untuk memulai aktivitas apa saja, baik yang mau ke pantai dan lain-lain, dan ke dataran tinggi juga masih aman tuh hari ini. Jadi cuacanya cukup mendukung dan ini akan bertahan hingga malam nanti bang. Halo.
0: Ya, oke. Baik, bagaimana dengan di perairan, Rendra? Di Selat Malaka ini seperti apa ketinggian gelombang, angin, ya, dan lain sebagainya? Ya.
2: Ya, baik. Untuk info tinggi gelombang, itu untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,2 meter. Yang perlu diwaspadai bahwa besok kita masuk fase bulan baru atau new moon. New moon ini menyebabkan pasang di wilayah kita seperti Senudon dan sekitarnya hingga dan seluruh Aceh tentunya itu sedikit meningkat dari biasanya. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di Bantara di dekat pesisir, apalagi tempat tinggalnya mepet sekali dengan pinggir pantai, itu harus ekstra waspada karena besok puncaknya full moon-nya, new moon, besok new moon, sehingga akan berpotensi terjadi banjirop ya, jadi akan berpotensi terjadi banjirop, yaitu pasang yang naik ke daratan. Jadi untuk teman-teman, sehingga itu juga meningkatkan kerusakan bibir pantai akibat abrasi. Jadi untuk teman-teman sebaiknya yang tinggal dekat pantai agar lebih hati-hati, bisa menyelamatkan harta bendanya dulu, di misal dokumen penting dan lain-lain. Walaupun ini tidak merupakan bencana yang wah sekali, tapi tetap juga mengganggu tentunya aktivitas masyarakat tentu yang tinggal di pesisir tentunya. Jadi akan terjadi luapan pasang ke lingkungan penduduk yang di pinggir laut.
0: Sampai kapan ini pasang ini? Puncaknya besok ya?
2: Ya. Puncaknya besok tanggal 17. Menurut kami pantau memang puncak new moon itu tanggal 17. Jadi ditambah lagi gelombang yang tadi, info tadi yang cukup tinggi. Sehingga dua kombinasi inilah yang membuat gelombang cukup mengganggu untuk saat ini ya. Kita prediksi hingga tanggal 20 akan mulai berangsur perlahan-lahan membaik nanti tanggal 20.
0: Oke, ini fenomena new moon ya? Apa? Fenomena pergantian bulan?
2: Iya, jadi bang, pasang itu dipengaruhi ada dua faktor bang, ada dua. Saat fenomena new moon atau bulan baru, ataupun saat gerhana bulan, jadi dua. Atau bulan penuh lah gampangnya. Jadi dua. Jadi satu bulan tuh ada new moon sama bulan penuh nanti.
0: Oh gitu.
2: Jadi dari situ itulah yang pasangnya cukup tinggi. Jadi di bulan tanggal 2 Mei itu pasang purnama, tanggal 17 pasang new moon, nanti tanggal 31 lagi ada pasang purnama lagi. Jadi tiga kali dalam sebulan ini kita akan kena efek dari bulan yang menyebabkan pasang cukup tinggi dalam bulan Mei ini.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Rendra, dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Utara Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, pendengar, informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Herendra Muiz tadi, yang mengingatkan bahwa saat ini ada fenomena pasang laut yang nanti diprediksi terjadi sampai dengan 20 Mei, dan dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir agak sedikit lebih waspada dan siaga terhadap potensi banjir rob, karena memang sedang terjadi saat ini fenomena pasang air laut. Begitu menurut pantauan dari BMKG Maluku Utara Jawa Tengah. Baik pendengar, dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe, dan saya Denny Mr. D di studio yang bertugas hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 16 lebih 25 menit jam di studio kami, dan Anda mendengarkan sajian lagu-lagu hiburan kami Pop Indonesia sampai dengan ke pukul 17 sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Los Maue, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita yang berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Informasi lainnya, MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Aranir Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
2: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare, niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan.
1: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Wakil Wali Kota Lok Sumawe lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, Pidi, dan Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Wakil Wali Kota Lok Sumawe Husaini S.E. secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jemaah haji asal Kota Lok Sumawe di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jemaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum menjelanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian perjalanan tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi.
4: Terima berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan batik negeri sahaja berjaya ke haji yang makbul. Dan kami mohon kepada urusi-urusi Allah Tuhan menaji umi-umi yang berdoa ke kamu, menaji pemerintah Aceh Raya Atenan Gubernur disanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh berhubung
5: warga
4: Bejro menaji kepaduka yang mulia Wali Nanggro memohon oleh para jemaah supaya bersanggup memiliki kepentingan Aceh. Pamohon kepada Allah.
3: Wakil Wali Kota meminta kepada para jemaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Lok Semawai khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tanpa ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Lok Semawai dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Bandar Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Lok Semawai kita menuju Melabuh. Pendengar MPU Aceh ingatkan generasi muda harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak agar jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif dan bertentangan dengan nilai keislaman serta adat istiadat Aceh. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh terus memperkuat perannya dalam membina masyarakat di tengah perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat. Ketua MPU Aceh Faisal Ali mengatakan, di era digitalisasi saat ini, masyarakat Muslim khususnya generasi muda agar bijak menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif serta tidak digunakan untuk perbuatan yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan norma masyarakat Aceh. Dan masih banyak ditemukan berbagai konten negatif di media sosial, yaitu membuka aurat serta menampilkan bagian tubuh yang sensitif, saling fitnah, hasut menghasut hingga konten yang membangkitkan syahwat merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.
7: Kami berpesan, berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, Muslim Aceh, agar tetap menjaga koridor kita berkomunikasi, tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang ada di tempat kita ini.
6: Di era digitalisasi saat ini, masyarakat, terutama kalangan muda, harus mampu menjaga diri dan menggunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta bertentangan dengan nilai keislaman dan adat istiadat Aceh. Saat ini Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga koridor nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Pendengar, pemerintah daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kemenpekkapi bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lewis. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahririn.
8: Pemerintah daerah Gayo Lewis bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayolues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kita menuju Sabang. Dengar keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani. Berikut laporan di Hanover Taria.
9: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
10: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
9: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
11: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
9: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari ujung barat Sumatera, kita beranjak menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Pemerintah Kota Subul Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Subul Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subul Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Subul Salam. Demikian Jufrianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sebuah Hebatah Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, hari semakin senja. Saat ini ya sudah pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pro 1 RRI Loksmawe seperti biasa nanti akan menghadirkan nasihat menjelang maghrib, tausiah sore. Dan masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D, dan selamat melakukan berbagai aktivitas di sore hari Anda hari ini. Apakah nanti Anda yang berencana atau punya planning untuk berolahraga, jogging sore di lokasi jogging track Waduk Pusung Loksmawe, ataupun Anda yang suka olahraga yang lebih sedikit keras seperti misalnya sepak bola, futsal, atau bola voli di kampung-kampung, di desa-desa, ya itu bisa menjadi tontonan menarik ya bagi Anda muda-mudi yang menyukai olahraga. Sementara itu ada informasi yang ingin kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat ini, bahwa tadi juga disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Malikus Saleh Aceh Utara, ada sedikit kewaspadaan yang harus ditingkatkan kesiapsiagaan Anda yang berdomisili di wilayah pesisir pantai, karena saat ini ada fenomena potensi terjadinya banjir rob karena pasang air laut ya. Dan disampaikan oleh BMKG, pasang air laut ini karena pengaruh new moon atau pengaruh pasang purnama. Jadi kesiapsiagaan ini bisa dilakukan hingga nanti sampai ke tanggal 20 Mei 2026. Jadi demikian disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Malikus Saleh Aceh Utara. Jadi ada sedikit kesiapsiagaan Anda yang berdomisili di pesisir pantai atau di pesisir laut. Jadi ada pasang purnama, potensi pasang purnama yang itu nanti bisa menyebabkan juga terjadinya potensi banjir rob, yaitu fenomena air laut ke daratan.

tu Kota Lok Semawih. InsyaAllah kita akan mengisi tausiah ini dengan tema enam cara efektif mengobati hati yang sakit. Ha. Jadi penjelasan kita hari ini adalah berkaitan dengan hati. Ya, ya. Karena hati ini adalah inti daripada yang dapat mempengaruhi seluruh aktivitas kita. Di mana bila hati itu baik, maka baiklah seluruhnya. Ha. Bila hati sakit, tidak baik, tidak sehat, maka seluruh perbuatan dan tindakan kita juga tidak sehat. Nah, jadi hari ini kita akan melihat apa saja yang dapat memperbaiki, mengobati hati kita. Ya. Karena pada hari kiamat, ya, sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika anak-anak tidak berguna dan juga harta tidak berguna kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi yang dihisap oleh Allah, ya, yang akan berguna di waktu kita mempertanggungjawabkan amalan kita pada hari kiamat adalah qalbin salim. Qalbin salim artinya hati yang bersih. Ya, ini terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Sedangkan harta dan anak-anak ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tentunya bukan mutlak tidak bermanfaat. Dalam makna tidak terlalu mempengaruhi kepada kebaikan hidup kita di akhirat. Tetapi hati yang bersih, ya kan? Harta, ya, kadang-kadang gara harta justru memperlambat hisab kita, gara-gara harta memperlambat perhitungan amalan kita, karena harta kita banyak ada perhitungan, ya, jadi kita tidak boleh menganggap enteng jumlah harta yang kita miliki. Semakin banyak harta yang kita miliki, kita seharusnya semakin timbul rasa takut. Kalau-kalau harta ini sumbernya tidak jelas. Kalau-kalau harta ini tidak diberi zakat. Kalau-kalau harta ini tidak diinfakkan. Tidak digunakan pada jalan yang baik. Ya, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Apalagi sampai kepada perilaku yang haram. Misalnya membeli narkoba, ya, judi, dan hal-hal yang melalaikan. Nah, jadi semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bila salah kita cara mengelola harta, bukan itu akan memberikan manfaat, justru akan memperlambat hisab kita, bahkan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu juga dengan banun. Banun artinya anak-anak. Banun anak-anak. Nah, jadi anak ini tidak selamanya itu menjadi kuratu aini, istilahnya kuratu ayun, tidak selamanya itu indah. Anak ini dalam satu sisi dia menjadi indah, menjadi kuratu ayun, tapi pada sisi lain bisa juga menjadi fitnah. Bisa juga menjadi fitnah. Ya, di saat kita salah mengelola anak, ya, di saat kita tidak mempeduli terhadap keimanan anak kita, hidup bagaimana dia hidup tanpa mempeduli apakah dia solat, tanpa mempeduli dia bisa baca Al-Quran atau tidak, tanpa peduli dia beribadah atau tidak. Nah, ini bisa-bisa anak ini bisa menjadi fitnah, bisa menjadi penghalang untuk kita masuk surga karena kita mengabaikan pendidikan yang baik kepada anak kita. Ya, jadi anak ini supaya tidak menjadi penghalang, dari kecil kita sudah mengarahkan anak kita untuk belajar. Untuk belajar dalam makna fardu'ain, dalam makna
sesuatu yang membuat dia bisa beribadah kepada Allah. Bukan hanya dapat ilmu, istilahnya kalau kita bahasakan ilmu dunia dan ilmu akhirat, kalaupun kita ingin pisahkan, ya, padahal sebenarnya semua ilmu itu ya akhirat, gitu kan? Bolehlah kita bagi rumpunnya kan, ilmu dunia dan akhirat. Kita jangan hanya peduli kepada ilmu dunia, ya. Kita jangan hanya khawatir dia tidak bisa cari kerja, jangan hanya khawatir dia tidak bisa makan. Yang harus kita lebih khawatir adalah dia tidak bisa salat. Dia tidak mau salat. Dia mau salat tetapi bacaan salatnya salah. Dia mau salat tetapi tidak bisa baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia baca Al-Fatihah dan sebagainya? Tentu rusak. Ini tanggung jawab kepada orang tua. Kalau tidak dibentuk dari kecil, kalau sudah besar, tidak ada lagi yang membentuk. Dan banyak sekali kita dapatkan case ataupun kasus di lapangan, itu memang banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan biasanya yang tidak bisa baca Al-Quran itu ada hubungannya dengan dia salatnya juga salah, bacaan salat salah. Gitu kan? Jadi bagaimana dia sudah salat puluhan tahun sedangkan bacaannya salah? Kalau dalam teori, ya, bukan hakikat, berarti tidak diterima lah, tidak sah secara teori, kan? Secara teori tidak sah, kalau tidak sah tidak diterima. Ini salah siapa? Kalau memang benar orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang maksimal, kalau dia tidak mampu tentu dia harus mencari guru, menyekolahkan anaknya ke tempat pendidikan agama. Nah, kalau dia sudah berusaha tetapi memang tidak apa namanya ya, kehendak yang lain ya, itu mungkin kita bisa lepas karena usaha sudah ada. Ini kalau dari awal kita tidak pernah berusaha, membiarkan. Nah, kamu mau kemana terserah. Anak-anak enggak bisa diberi pilihan terserah kalau anak itu masih berumur 0 sampai belasan tahun. Atau katakanlah anak usia SMP katakanlah ya, atau SMA. Itu kalau diberikan pilihan kepada anak itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Anak itu belum rusdu. Anak itu belum bisa membedakan. Belum tinggi pengetahuannya, lalu kita memberikan pilihan kepada dia. Tentu dia akan menyukai hal-hal yang menurut selera anak-anak. Nah, jadi orang tua itu membimbing nah, ya, supaya kita tidak menyesal pada hari kiamat. Nah, hal yang pertama ya, yang dapat mengobati hati kita yang sakit adalah membaca Al-Quran. Ataupun rajin membaca Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubi aqfaluha. Ya. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Ya, jadi seolah-olah ya, kita lihat ayat ini mengatakan, orang yang tidak suka membaca Al-Quran, orang yang tidak suka menghayati, mentadaburi, mengamalkan dan sebagainya, itu adalah hatinya sudah terkunci, sudah tertutup, tidak nampak lagi kebaikan. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'u lima fi sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Yunus 5:7. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah penyembuh atau di bahasanya adalah syifa. Syifa, syifa itu penyembuh, dapat menyembuhkan. Ya. Kalau di sini disebutkan syifa 5 fi sudur. Nah, kalau syifa lima fi sudur ini lebih mengarah kepada membersihkan dada, ya. Artinya membersihkan yang sifatnya batin, ya, membersihkan sifat-sifat tercela, ya, kan? Namun secara umum Al-Qur'an itu adalah syifa yang juga bisa mengobati bukan hanya fi sudur,
Makanya sering ada orang misalnya ya, misalnya ada anak-anak sakit, apakah demam dan sebagainya kan. Ada orang itu kadang membaca Al-Quran. Tentu harus bacaan yang benar ya. Dia baca ayat-ayat tertentu bisa sembuh. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Logikanya begini. Sakit dan sehat itu dari Allah. Kan begitu konsepnya. Sakit dan sehat dari Allah. Lalu yang menyembuhkan juga Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, terutama dengan ayat-ayat Allah, lalu Allah mengizinkan untuk sembuh, kenapa tidak? Gitu kan? Kan logika seperti itu. Nah, berikutnya, Al-Quran itu kalau dibaca, itu kan dapat mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Misalnya kita baca Al-Quran di dalam air, kan? Itu molekul airnya itu berubah. Molekul air itu berubah dari air yang biasa, dia menjadi air yang di dalamnya itu sudah berubah menjadi obat. Ya, kenapa? Karena memang dia getarannya bacaan itu mempengaruhi. Ya, makanya ucapan-ucapan itu mempengaruhi hidup kita. Ya, orang yang sering berucap tidak baik, itu hidupnya tidak baik. Ya, makanya kan kita sering dikatakan ngomong yang baik-baik nanti jadi doa. Ah, gitu kan? Itu memang benar. Ucapkan yang positif selalu, hidup kita akan positif. Ucapkan selalu misalnya kata-kata yang membuat kita tidak maju, putus asa, ya. Itu ya hidup kita selalu ya seperti itu. Karena kata-kata itu mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi di sekitar kita. Ya, jadi maka benarlah, seringlah berkata-kata yang baik dan yang positif. Nah, air juga demikian. Ya, getaran daripada Al-Quran tadi mempengaruhi air. Kalau air itu kita minum, apakah bisa menjadi obat? Bisa-bisa saja. Ya, kenapa tidak bisa? Karena memang molekul air itu sudah berubah menjadi baik. Dan itu dapat memberi pengaruh kepada jiwa kita. Dan ini ilmiah ya. Ini telah dibuktikan oleh peneliti Jepang yang memang air ya yang dibacakan Al-Quran itu berubah. Ya, berubah ya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering ada orang datang ke ulama ya. Disuruh minta bacakan. ya raja ataupun ruqyah atau apa namanya kan. Itu bukan hal yang tidak logis, itu logis. Ilmiah. Itu adalah ilmiah. Tentu harus kita baca dengan bacaan yang benar. Dan lebih utama lagi, tentu dibaca oleh orang-orang yang soleh. Karena orang yang dekat dengan Allah, lalu berdoa kepada Allah, istilahnya kan makbul, mustajab. Ya, ketimbang yang bacanya, misalnya ya, tidak saleh ataupun kurang saleh, tentunya itu berbeda. Makanya sering orang datang kepada orang-orang saleh. Dan ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Nah, kedua, cara kita untuk membersihkan penyakit hati itu adalah berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra' ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini juga bisa kita buktikan. Bagaimana kita membuktikannya? Banyak-banyaklah berzikir. Kalau maksud zikir secara umum, yaitu memang mengingat Allah secara umum. Salat itu kan zikir. Ya. Artinya segala kebaikan, ya mengarah kepada zikir, baca Al-Quran, salat dan sebagainya. Tetapi boleh juga kita maknai zikir ini ya dengan zikir misalnya sering mengucapkan astaghfirullah, mengucapkan subhanallah dan sebagainya lah, banyak sekali zikir, itu juga zikir. Nah, coba kita membiasakan ya zikir, selalu berzikir. Ya, sebelum tidur berzikir, bangun tidur berzikir, dalam mengawali pekerjaan berzikir, berdoa-doa itu juga zikir. Nah, itu pasti. Kita memastikan ini. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, yang berfirman. Kalau kita tidak ragu, iman kita bermasalah.
Dan ini boleh kita rasakan kalau kita sudah terbiasa dengan zikir, itu memang tenang. Tenang, tidak stres. Tidak stres. Kalau mau hidup tidak stres, seringlah berzikir. Baca Al-Quran itu, ya zikir juga. Berzikir la ilaha illallah dan berzikir. Sering-seringlah baca Al-Quran dan berzikir, insyaAllah tidak stres. InsyaAllah. Ya, apalagi kita ini yang cepat pikun ya. Ataupun nanti kita mengkhawatir hari tua bagaimana kan, jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak yang kita inginkan. Nah, maka dari sekarang sejak muda sering-sering baca Al-Quran itu akan mempengaruhi psikologi jiwa kita, ketenangan kita di saat tua, bahkan di saat-saat menjelang ajal. Orang yang banyak zikir, yang sering baca Al-Quran, insya Allah husnul khatimah. Bahasa mudahnya adalah insya Allah akhir daripada kehidupan kita itu dalam kondisi baik. Ya, sering kita lihat misalnya ada orang-orang baik yang meninggalnya di saat haji, ya, gitu kan? Di saat umrah, ada juga di dalam masjid sedang sujud, sedang salat. Nah, ini kan indah sekali, ya, kan? Karena kita tidak lagi berpikir tentang kematian, karena itu hal yang pasti. Ya, kita enggak. Semua kita pasti mati, cuma yang sekarang yang kita pikirkan, mati kita bagaimana? Ini saja. Jangan kita berpikir saya tidak mati, itu jangan berpikir, karena pasti mati. Kita hari ini berpikir saya matinya yang baik. Nah gitu kan, jangan matinya sedang judi online, kan? Sedang sabu-sabu, gitu. Itu kan gimana kan? Jadi kalau enggak dibiasakan, itu kita akan mati sebagaimana kebiasaan hidup kita. Kalau kebiasaan maksiat, matinya dalam maksiat. Baru-baru ini kita mendengar ada salah satu mungkin imam masjid mungkin ya meninggalnya di saat salat. Oh, itu sudah sering kita dengar ya, dan baru-baru ini pun ada. Ini secara zahiriah ini adalah salah satu tanda yang baik. Kalau kita sering ke masjid, matinya di masjid. Kalau kita sering di tempat lain, mungkin matinya di tempat lain. Tapi yang paling penting hati ya. Tidak boleh juga kita mengatakan, misalnya kalau ke warung kopi nantinya mati di warung kopi. Nggak bisa juga seperti itu kan. Karena warung kopi itu kan alat ya. Bukan artinya ke warung kopi itu kan untuk minum. Tidak selamanya warung kopi itu negatif ya. Tidak selamanya ya. Tetapi tergantung cara memanfaatkan. Kalau memanfaatkan warung kopi untuk main judi, ya tidak baik. Kalau untuk sekedar minum, ya tidak ada masalah. Tidak boleh diklaim bahwa misalnya warung kopi tidak baik, tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, itu adalah zikir. Makanya bila ingin hidup kita berakhir dengan baik dan hati kita bersih, banyak-banyaklah berzikir. Ya. Berikutnya adalah memperbanyak doa. Ad-doa filahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini doa dari Rasulullah. Ya, wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita sering-sering mengucap ini supaya hati kita terus dalam agama, supaya hati kita ini suka kepada agama. Ya, salah satu ciri-ciri kita suka kepada agama yaitu suka belajar agama, suka beribadah, suka ikut kajian, suka ke majelis taklim, suka belajar ilmu, suka mendatangi orang-orang saleh, ulama-ulama yang baik. Tetapi kalau sukanya mencaci maki ulama, ini kebalikannya. Jangan terjebak, hati-hati. Orang soleh, orang baik, bila kita mencaci, kita akan mendapat azab. Bukan hanya kepada Rasulullah, karena para ulama itu adalah pewaris Nabi. Mereka, Rasulullah, tidak lagi bersama kita. Tetapi, ulamalah. Ulamalah yang meneruskan. Jadi hati-hati. Ya, lebih baik kita diam, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat
melukai, menjelekkan, menjatuhkan, mengejek kepada para para ulama. Ini hidup kita bakal berakhir dengan tidak baik. Ya, kan? Jadi kalau hati kita terus dalam agama, kita pasti suka kepada ulama. Ya, kalau hati kita tidak suka pada ulama, coba kita merenungkan bagaimana hati kita. Suka enggak kepada ulama? Kalau selalu menjelekkan, berarti ini hatinya tidak bersih. Kalau suka kepada ulama, dia suka berkunjung, kah? Suka minta didoakan ataupun menyekolahkan anaknya kepada para ulama. Ini tanda-tandanya adalah suka pada pada agama, ya. Nah, berikutnya adalah cara memperbaiki hati supaya menjadi baik, menyembunyikan amal dan fokus. Menyembunyikan amal dan fokus dalam beribadah kepada Allah, fokus menyendiri beribadah kepada Allah. Artinya kita tidak riya, tidak riya. Kita boleh beramal sebanyak-banyaknya, tetapi amal yang sifatnya sunnah atau bahasa kita sunat, ya, sunat, bahasa Acehnya sunat. Maksudnya itu sunnah yang bukan wajib, lawan daripada daripada wajib. Kalau wajib itu boleh. Tidak masalah kita menampakkan, karena tidak mungkin enggak menampakkan salat jamaah ke masjid. Bagaimana ini sembunyi-sembunyi biar orang enggak lihat kita ke masjid. Akhirnya kita tidak ke masjid karena takut dilihat orang. Ini kan dah salah kaprah. Jadi persoalan salat wajib enggak apa-apa nampak. Itu tidak masuk kategori riya. Kita berhaji sembunyi-sembunyi, memberangkat dari mana? Kan enggak mungkin berangkat jalan tikus. Harus resmi. Ya, jadi pada pada yang sifatnya wajib memang harus nampak. Tetapi ulama mengajarkan kita, ya, kalau yang sifatnya sunat, ya, sifatnya sunat, misalnya salat malam, puasa sunat, zikir-zikir sunat, ataupun sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain, ini sebaiknya disembunyikan. Kalau nampak boleh enggak? Kalau menampakkan boleh. Yang lebih utama kita sembunyikan. Tetapi kayak memberi sedekah kan ada penjelasannya. Terang-terangan juga dapat pahala, sembunyi-sembunyi juga dapat pahala. Tetapi ini kaitannya dalam membersihkan hati. Artinya kalau yang sunat-sunat itu kita sembunyikan, itu ada potensi kita tidak riya. Karena salah satu amalan diterima itu kan ikhlas. Tidak ada niat karena-karena, gitu. Kalau karena-karena, ya itu hasilnya ya karena-karena. Tapi kalau karena Allah, ikhlas karena Allah, hanya Allah yang tahu. Gitu. Hanya Allah yang tahu kita puasa sunat. Hanya Allah yang tahu kita salat tahajud. Hanya Allah yang tahu kita sedekah. Hanya Allah yang tahu kita banyak zikir. Hanya Allah yang tahu kita sering membantu orang lain. Seperti itu. Itu membantu kita menjaga keikhlasan. Karena amal yang diterima pada hari kiamat adalah amal yang memang karena Allah. Kalau karena orang, ya tidak ada mendapat balasan dari Allah. Silahkan minta balasan daripada manusia tersebut. Ya, ini adalah cara-cara menjaga. Ya. Nah, berikutnya adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat dan penuh fitnah. Karena semuanya itu merusak hati. Ya, kan? Kalau tempat maksiat jelas. Ya, misalnya tempat judi lah. Tempat tempat orang narkoba ataupun ya semua jenis maksiat, karena kita nanti biasa terjebak karena lingkungan yang buruk itu seringkali mempengaruhi kita. Lingkungan itu membentuk pola kita. Makanya kalau kita ingin tinggal di satu tempat, kalau kita memang belum ingin memutuskan tinggal di mana, cari lingkungan yang baik. Jangan asal murah, jangan asal suka-suka gitulah kan. Ini mampung ada murah ini. Jangan hanya berpikir karena murah. Cek juga lingkungannya bagaimana. Apakah lingkungannya banyak maksiat di situ? Karena nanti maaf ya, mungkin ya anak-anak kita bagaimana? Ya mungkin kita sudah tua bisa menyesuaikan, tapi anak kita lahir dalam besar dalam lingkungan yang tidak baik. Ya, ini perlu diperhatikan, karena su'il khuluqi ya'di, artinya akhlak yang buruk itu akan menular.
akan mempengaruhi, ya, kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita akan dapat harumnya. Kita berteman dengan orang pandai besi, artinya yang tukang besi, kita juga akan kena apinya dan bau apinya, istilahnya kan. Nah, itu kan hadis Rasulullah. Artinya memang keharusan mencari lingkungan. Begitu juga mencari pekerjaan. Ya, kecuali kita memang sudah bekerja pada satu tempat. Kalau sudah, tinggal kita membentuk iklim di situ menjadi baik. Nah, kalau kita belum, silakan pilih yang mana kira-kira lebih menyelamatkan iman kita. Kan? Ini kan peluang pekerjaan banyak. Bidang ini, bidang itu, di sini, di situ kan. Kita ini yang lebih aman mana? Yang tidak banyak yang tidak banyak penyelewengannya di mana gitu kan? Yang tidak banyak terlibat ini, terlibat itu di mana? Kita harus pilih. Kalau anak kita ingin mencari pekerjaan, kita ajarkan ini. Nah, sebaiknya kamu kan mendaftar di sini aja. Jangan di sini, karena di sini banyak potensi yang tidak baik. Tapi ya, kalau di sini banyak banyak gajinya, di sini sikit gajinya. Nah, kita sampaikan bagaimana. Yang penting berkah, ya, bukan pada banyak. Karena yang membuat kita cukup nanti adalah pada keberkahan. Sedikit yang berkah itu cukup. Banyak yang tidak berkah itu pasti juga tidak cukup. Pasti tidak cukup. Ada saja masalah dalam kehidupan kita. Akhirnya yang banyak itu perasaan kita enggak cukup juga. Habis ke sanalah, habis ke sinilah. Akhirnya berputar itu, berputar kayak lingkaran setan. Ada kata kawan saya. Itu ada istilahnya harta setan ke iblis itu. Jadi putarannya situ-situ aja. Akhirnya kita hidup dalam lingkungan terlihat banyak tetapi menyakitkan. Dan kita tidak bisa keluar sampai maaf ya terjadi hal-hal yang tidak akhir hidup kita kadang-kadang tidak baik. Nah, itu kita ajarkan anak kita, jangan kita biarkan. Karena yang faktanya demikian, ada tempat yang relatif baik, ada tempat yang relatif tidak baik. Kan kalau sebelum itu kan kita memilih yang lebih baik walaupun honornya, gajinya mungkin lebih sedikit. Tetapi Allah pasti akan memberikan kecukupan. Kecukupan, beda banyak dengan kecukupan. Banyak sekali orang yang hartanya sedikit tapi hidupnya tenang. Kebutuhannya tidak banyak. Anak-anaknya juga biasa-biasa saja. Jadi akhirnya cukup. Ya, demikian. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah yang terakhir mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Ya, mengagungkan perintah-perintah Allah. Ya. Kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang mengarah orang untuk takut kepada Allah. Jangan membuat acara-acara yang mengarah orang untuk tidak takut kepada Allah. Jangan membuat acara, misalnya kegiatan-kegiatan. Kalau kegiatan itu dilakukan, itu salat asarnya hilang. Salat maghribnya hilang. Zuhurnya hilang. Itu kan ada, kita tidak menyebutkan apa acaranya. Tapi ada itu. Misalnya terjadi percampuran lelaki dan perempuan. Dan itu orang bukan menambah imannya, tetapi menambah maksiatnya. Nah, itu adalah berlawanan dengan mengagungkan syiar Allah. Nah, makanya alhamdulillah kita khususnya di Aceh ini alhamdulillah masih Allah jaga, ya. Masih Allah jaga suasana kita ini relatif stabil, ya. Relatif baik. Nah, makanya kita harus menjaga bersama keadaan kondusif yang ada di mana saja, ya, di mana saja dan khususnya di Aceh, kita jaga supaya tidak berubah menjadi tidak kondusif. Karena suasana yang tidak kondusif itu pasti akan merugikan semuanya. Merugi dari segi ekonomi, dari segi syariat, dari segi persatuan, ya, dari segi ya akhirnya terpecah belah
hal-hal yang akhirnya tidak menguntungkan, terlihat bagus tetapi ujungnya tidak bagus. Jadi perlu ini kebijaksanaan kita dalam berpikir, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi banyak berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Tetapi banyak-banyak berpikir dulu baru bertindak. Nah, itu akan lebih menyelamatkan kita. Dan kita tidak boleh hanya melihat sisi keuntungan pribadi kita atau kelompok kita. Kita harus melihat kepentingan yang lebih besar. Kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan bersama. Insyaallah itu akan dapat merawat hati kita, dapat merawat persatuan kita, dapat merawat ukhuwah Islamiyah kita, ya. Jadi ya pada hari ini ya, waktu kita terbatas, insyaallah sebentar lagi kita memasuki waktu azan. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, ya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu adalah kesalahan saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukannya menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukannya melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan, tidak membodohkan. Menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat. Menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat. Menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan. Melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran. Asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku sayang padamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzalimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi di Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah sebelum berangkat, sama-sama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berkata-kata selamat yang ada ajar-ajar kain yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawi. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Luxmawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Kembali menyapa Anda bersama saya Nanda, yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semuanya, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengar Pro 1 RRI Luxmawe dimanapun Anda berada. Dan ikuti terus program-program yang akan kami hadirkan, dan juga berbagai tembang-tembang terbaik untuk menemani malam hari Anda. Dan untuk informasi azan Isya nanti akan berkumandang pada pukul 19:54 untuk wilayah kota Luxmawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxmawe.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
0: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
2: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 1 RRI Loksmawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat menghabiskan waktu di malam hari ini, di malam minggu ini. Tentunya banyak tempat-tempat di kota Loksmawe yang bisa dikunjungi ya. Seperti pusat-pusat keramaian, seperti lapangan Hirak. Kota Loksmawe tentunya pasti ramai di malam hari ini. Dan bagi Anda yang mungkin melewatkannya dengan nongkrong di warung-warung kopi atau di kafe ya, selamat menikmati.

waktu bersantai Anda. Dan bagi Anda yang mungkin menghabiskan waktu di rumah juga asik sekali ya, sembari mendengarkan tembang-tembang terbaik dari Pro 1 RRI Loksemawe. Semoga malam hari ini menjadi malam yang membahagiakan dan juga menambah suasana santai di kesempatan malam ini. Sehat selalu untuk kita semua dan teman-teman terbaik terus kami hadirkan. Sebuah tembang selanjutnya untuk Anda dari Fabio Acer, Hati Lain di Hatimu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Luxmoy 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita memasuki program Ruang Rindu. Lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 90-an akan Nanda hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Sebuah tembang pembuka untuk Anda di Ruang Rindu, Air Supply. Goodbye.

pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan?

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu, temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

sudah jamak dalam kehidupan kita. Meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mister D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

selamat pagi dan selamat menyambut suasana subuh hari anda di saat ini bersama kami Pro 1 RRI Rock Semawe, kanal informasi dan inspirasi yang kembali mengudara di hari ini Minggu 17 Mei 2026.

Kami tim Luxmoy pagi ini yang bertugas di studio saya di Mr. D bersama rekan-rekan operator yang bertugas, ada operator studio Lian Syah yang nanti akan menemani suasana dengar Anda ataupun hingga nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Harapanku atas izinmu, kau selalu bersamaku. Saat ini kami sampaikan kembali bahwa waktu subuh dan juga azan subuh untuk wilayah Luxmawi dan sekitarnya tadi pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami juga mengucapkan selamat menyongsong ataupun melaksanakan ibadah subuh untuk Anda semuanya, warga Luxmawi dan sekitarnya ataupun dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Luxmawi di subuh atau di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan pendengar selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kami juga menyampaikan beberapa mata acara siaran kami hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang pertama nanti di pukul 5.30 WIB atau sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi, siraman rohani pagi hari ini, nanti dengan ceramah agama. Kemudian juga lagu-lagu religi, lagu-lagu pop religi yang saat ini Anda dengarkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan kemudian juga nanti di pukul 6 pagi, pendengar, kami hadirkan beragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di program Fokus Pagi nanti di pukul 6. Dan setelah Fokus Pagi, ada juga lagu-lagu daerah Aceh nanti di pukul 6 lebih 30 menit. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, Anda nanti akan mendengarkan siaran relay kami dengan Pro 3 Jakarta, siaran sentral Warta Berita. Sementara di pukul 8 nanti kami hadirkan kembali informasi cuaca pagi hari bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bandara Maluku Saleh Aceh Utara.
1: Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi,

0: Dan untuk saat ini pendengar, lagu-lagu pop religi kami hentikan sejenak, dan karena sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Untuk berjudul pagi hari ini, Mutiara Pagi akan mengetengahkan tentang penyebab bermaksiat bersama Ustadz Muhadar. Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Para pendengar Pro 1 RRI Loksmawe, para pemirsa RRI Loksmawe official, para mujahid pagi, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, nasihat kita adalah tiga sumber kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut muncul karena ada penyebabnya. Kenapa seseorang itu melakukan maksiat? Paling kurang pada kesempatan ini ada tiga hal atau tiga penyebab sehingga seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan. Yang pertama, penyebab seseorang melakukan kemaksiatan adalah ketertambatan hati dengan selain Allah yang melahirkan syirik. Jamaah rahimakumullah, hati yang senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat ramai maupun saat sendiri. Hati seperti itu adalah hati yang akan banyak melakukan kebaikan. Orang-orang seperti itu akan banyak melahirkan ketaatan dan kesolehan. Tetapi sebaliknya, ketika hati seorang hamba jauh dari Allah, lupa kepada Allah, atau bahkan melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran, di saat itulah menjadi sumber kemaksiatan atau sumber penyebab bermaksiatnya seorang hamba. Lihatlah kenapa ada orang yang hidupnya selalu melakukan penipuan atau menipu atau berbohong atau melakukan hal-hal yang tercela. Karena dia jauh dari Allah, dia tidak ingat Allah. Lihatlah orang-orang yang berbisnis yang haram. Kenapa dia berbisnis yang haram? Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Siang dan malam itu dilakukan tanpa rasa bersalah dalam dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber atau penyebab kenapa seseorang itu bermaksiat kepada Allah, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, obat daripada penyakit yang pertama ini, penyebab pertama ini adalah ingat Allah. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Nah inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menumbuhkan senantiasa dalam diri kita itu hati yang terikat, teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bermaksiat. Ada sebuah ungkapan ulama salaf yang layak kita renungkan. Beliau berkata bahwa seandainya satu detik aku lupa kepada Allah, maka itu adalah maksiat bagiku. Lihatlah sebuah kalimat mulia ini. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat, di sebuah waktu, di seketika waktu, satu detik dia lupa kepada Allah, itu bagian dari maksiat. Maka pertanyaan sederhana adalah, berapa menit, berapa jam, berapa hari seorang hamba pernah lupa kepada Allah? Kalau seorang ulama salaf tadi, satu detik dia lupa kepada Allah itu maksiat bagi dia. Maka ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi kita, bahwa ketika seseorang lupa kepada Allah, maka dia mudah bermaksiat. Maka penangkalnya adalah senantiasa kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua yang menjadi sumber kemaksiatan bagi seorang hamba adalah mematuhi dorongan amarah yang memunculkan kezaliman dan tindakan kekerasan. Amarah adalah bagian daripada bujukan dan rayuan syaitan. Amarah adalah bagian daripada senjata syaitan. Jadi orang yang tidak bisa menahan amarahnya, maka dia akan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu terkadang ada saat-saat kita boleh marah. Saat Islam dihina, kita perlu marah. Artinya membela Islam. Saat Al-Quran dihina, kita perlu marah untuk membela Al-Quran. Tetapi yang dimaksudkan amarah di sini adalah amarah yang tidak jelas. Di mana amarah tersebut menjadi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berkawan, berteman, tiba-tiba udah marah. Nah ini bisa biasanya akan merusak persahabatan. Dalam bekerja sesehari dengan karyawan, dengan atasan, tiba-tiba kita marah. Nah marah ini juga akan merusak hubungan antara karyawan dengan atasannya. Atau seorang pemimpin yang tidak jelas, tiba-tiba marah sama rakyatnya. Nah ini juga akan bermasalah. Sehingga rakyat tidak suka dengan pemimpin yang amarah yang bergejolak begitu. Dan kita tahu efek daripada amarah ini adalah bukan hanya memberikan pengaruh kepada fisiknya yang membuat dia tidak sehat, tetapi amarah ini akan memberikan dampak yang luar biasa juga kepada batinnya. Karena tidak sedikit juga disebutkan bahwa penyakit-penyakit fisik yang diderita oleh seseorang, salah satu penyebabnya adalah karena penyakit batinnya dengan sifat amarahnya yang tidak jelas. Maka menuruti sifat dan perilaku amarah itu bagian daripada sumber maksiat. Maka setan itu akan mempermainkan orang yang sedang marah itu bagaikan orang yang bermain bola. Lihatlah, bola dipermainkan, disepak ke sana, disepak ke sini, disepak ke depan, disepak ke belakang. Begitu mudahnya orang menyepak bola. Begitulah gambarannya, orang-orang yang banyak amarahnya dalam hidupnya, maka dia akan dipermainkan oleh syaitan bagaikan orang yang bermain bola. Maka kita berlindung kepada Allah daripada sifat amarah yang tidak jelas ini. Asu, ya, perkara atau akhlak yang tidak baik. Maka Islam menganjurkan kepada kita berlemah lembut. Islam menganjurkan kepada kita berkasih sayang. Saling berkasih sayang, berlemah lembut dalam pergaulan kita. InsyaAllah ini bagian daripada penangkal daripada sifat amarah yang tidak baik tadi. Kemudian sumber yang ketiga daripada maksiat ini adalah menuruti gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terkadang ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Itu hadir di dalam hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa min syarril waswasil khannas. Jadi ada bisikan khannas di dalam hati seseorang mengajak kepada kejahatan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Jadi setan itu membisikkan dalam diri kita untuk melakukan kejahatan atau dari hawa nafsu kita. Nah, ini berhati-hatilah dalam keseharian kita. Coba difahami, kalau bisikan itu bisikan tidak baik, maka segera dihentikan. Jangan sampai berlanjut menjadi perbuatan. Jangan sampai berlanjut menjadi sebuah tindakan dan perilaku. Tapi kalau bisikan itu baik, bisikan dari malaikat, maka laksanakanlah. Ketika ada bisikan, berbuatlah kebaikan, maka segera lakukan. Ketika ada bisikan, hendaklah melakukan ketaatan dan kesolehan, segera lakukan. Kalau itu adalah bisikan yang mulia. Tapi sekali lagi, kalau bisikan itu adalah bisikan yang tidak baik, maka jangan diwujudkan dalam perbuatan kita. Inilah tiga sumber maksiat, di mana tiga sumber ini menjadi penyebab seseorang bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah keterbatambatan hatinya kepada selain Allah. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, mengikuti dorongan amarahnya. Dan yang ketiga adalah mengikuti gejolak hawa nafsunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada tiga bentuk sumber maksiat tersebut. Dan Allah mengkaruniakan kepada kita jadi orang-orang yang soleh dengan senantiasa melakukan ketaatan dan kesolehan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, dan awali hari Anda di hari ini mungkin dengan beragam sajian informasi ya, baik dalam bentuk berita cetak dan gambar ataupun dalam bentuk berita-berita yang lainnya. Karena kenapa? Dengan Anda mengetahui banyak informasi di pagi hari sebelum memulai aktivitas, maka akan Anda akan tahu banyak hal seperti itu ya. Minimal apa yang terjadi, apa yang terkini sedang terjadi di wilayah Anda ataupun secara global. Jadi seperti itu, dan tepat di pukul 6 sesaat lagi, di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Luxmawi akan menghadirkan ragam liputan aktual, dan ini diproduksi oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia, rekan-rekan reporter. Nanti di Fokus Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. D di studio.

Informasi di pagi hari pendengar sangat penting karena menjadi fondasi untuk mengarahkan fokus, kemudian mengambil keputusan mungkin, dan membangun motivasi sebelum memulai aktivitas. Berdasarkan wawasan dari berbagai studi dan praktik profesional, ada beberapa alasan utamanya kenapa informasi di pagi hari itu begitu penting. Mengarahkan prioritas, jadi artinya ini pendengar, informasi itu bisa membantu Anda mengetahui apa yang darurat atau penting sehingga tenaga tidak terbuang untuk hal yang salah. Kemudian juga informasi di pagi hari itu bisa meningkatkan konsentrasi. Maksudnya, otak itu bisa cenderung lebih segar dan reseptif di pagi hari. Menerima informasi atau membaca berita penting membantu mempersiapkan pikiran untuk bekerja secara optimal sepanjang hari. Kemudian juga informasi di pagi hari itu sangat penting karena memperkuat koordinasi tim misalnya. Jadi dalam lingkungan kerja atau belajar, aktivitas penyampaian informasi di pagi hari atau morning briefing atau apel itu sangat krusial untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi tugas, dan menyelaraskan target. Dan bisa juga kemudian informasi di pagi hari bisa membentuk mood yang baik. Jadi ini artinya mendapatkan informasi positif di awal hari itu dapat mengurangi stres dan bisa memberikan suntikan energi positif. Percaya atau tidak ini tergantung mungkin kebiasaan Anda. Tetapi yang belum biasa mungkin bisa dibiasakan ya, dengan kemudian memperbanyak informasi di pagi hari. Hitung-hitung untuk menambah wawasan.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Dari Orang Kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, walaupun rencana membuat kegiatan apa di kampung.
2: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
3: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan.

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Warung kopi tidak hanya menjadi tempat bersantai, tetapi dapat menjadi ruang diskusi yang produktif. Dinas DP3AP 2KB Kota Lok Sumawe mencatat tren kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan peningkatan. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Minggu 17 Mei 2026.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami awali berita yang pertama. Warung kopi tidak hanya menjadi tempat bersantai bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang produktif. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
1: Warung kopi tidak hanya menjadi tempat bersantai bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang produktif. Di tempat sederhana ini, berbagai topik mulai dari kegiatan kampus hingga isu sosial dan politik kerap diperbincangkan. Romi, salah seorang mahasiswa, mengaku warung kopi menjadi lokasi favorit untuk bertukar pikiran bersama teman. Dalam suasana santai, mereka membahas beragam hal seperti kegiatan organisasi mahasiswa, perkembangan informasi terkini, hingga dinamika politik yang sedang berlangsung. Tak hanya sekedar diskusi ringan, dari obrolan tersebut kerap lahir gagasan-gagasan kreatif. Bahkan, tidak jarang ide yang muncul berkembang menjadi rencana konkret yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan atau program tertentu di lingkungan kampus maupun masyarakat.
2: Kalau di warung kopi itu, kalau dari saya dengan kawan, biasanya bahas tentang mahasiswa, tentang kegiatan mahasiswa, terus tentang info-info, tentang politik juga kan, terus tentang ide-ide bisnis, itu mata kuliah, ya lengkap lah bang. Jadi biasanya kalau kami dari warung kopi itu muncul sebuah rencana, apakah rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus, bahkan terus itu juga sering muncul rencana untuk membuat sebuah kelompok-kelompok diskusi.
1: Warung kopi pun dinilai memiliki peran penting sebagai ruang publik alternatif. Selain menjadi tempat berkumpul, suasana yang terbuka dan santai membuat mahasiswa lebih leluasa menyampaikan pendapat dan bertukar ide. Fenomena ini menunjukkan bahwa warung kopi bukan hanya sekedar tempat minum kopi, tetapi juga menjadi wadah lahirnya pemikiran kritis dan inovatif di kalangan generasi muda. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, masih terkait dengan warung kopi. Berikut ini reporter Nasrullah juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat ya di ruang publik terkait budaya ngopi dan etika ngopi di ruang publik.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan budaya ngopi dan etika ruang publik bersama Bapak Fauzi Abu Bakar dan Lutfi Saifullah berikut ini.
4: Ya, pertama kita bersyukur ya bahwa kita masih punya budaya untuk ngopi. Ya, jadi kenapa saya sampaikan kita perlu bersyukur bahwa budaya ngopi itu masih ada dan terus dilestarikan. Nah, pertama kita melihat dari segi ekonomi, bahwa budaya ngopi itu mampu meningkatkan taraf kehidupan para pemilik warung kopi. Ya, nah itu satu. Yang kedua juga mampu menyerap tenaga kerja, nah, sehingga ini juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Aceh ya, walaupun tidak signifikan. Nah, tetapi anak-anak sudah mulai ada kegiatan, mereka bekerja di warung kopi dan juga terus juga bisa menghindari dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan menjurus kepada patologi masyarakat, penyakit masyarakat, misalnya mencuri kah, menghisap narkotika dan lain sebagainya.
5: Nah, di Aceh ini memang terkenal dengan daerah seribu warung kopi ya, istilahnya. Artinya di mana-mana itu warung kopi tetap ada ya. Di mana-mana, di pelosok-pelosok, sampai dengan di pedesaan pun ada warung kopi gitu. Itu artinya bahwa menandakan orang Aceh itu suka ngopi, suka dengan minum kopinya ya. Walaupun sebagian kecil nanti ada bukan kopi yang dia minum, tapi minuman lainnya, tapi minumnya di warung kopi.
3: Iya.
4: Nah, namun demikian di perkembangan selanjutnya, tentunya kan namanya juga warung kopi. Nah, yang dihadiri atau diminati oleh banyak orang. Nah, bagaimana sebenarnya kita ngopi yang baik ya, sehingga tidak mengganggu orang lain. Yang tadi Bung Nasrullah menyampaikan bahwa bagaimana etikanya. Yang pertama menurut saya, menikmati kopi itu kan tidak perlu dengan kondisi keributan. Keributan dalam artian suara-suara yang mampu mengganggu orang lain. Yang kedua juga, kita juga harus menjaga privasi daripada pengunjung yang lain. Nah, apa ya yang harus dilakukan? Misalnya bagaimana kalau kita mau ngerokok? Nah, apakah tetangga kita di meja-meja yang dekat kita itu, atau di samping kita, belakang kita, depan kita, itu mereka ngerokok enggak? Nah, kalau enggak berarti ya tentunya kita harus mencari meja-meja atau tempat-tempat yang artinya bebas kita merokok. Kan gitu. Karena warung kopi yang kita lihat sekarang itu kadang-kadang juga ya dihuni atau didatangi oleh para keluarga. Yang mereka punya anak, yang mereka punya ya anak-anak remaja lah. Ya yang perempuan misalnya seperti itu. Nah, walaupun nanti ada beberapa remaja kita yang juga ya ahli rokok juga kan gitu.
5: Nah, jadi menyangkut dengan hubungannya dengan ya memang kadang-kala ada pihak yang memang di dalam warung kopi itu artinya berbicara itu kan memang tempat ngumpul, tempat nongki ya, nongkrong-nongkrong itu sambil bicara-bicara, diskusi-diskusi. Jadi warung kopi itu tempat berdiskusinya orang Aceh. Kadang-kadang mereka melakukan diskusi itu artinya dengan bernada bersuara agak tinggi ya. Jadi ini yang buat sehingga warung kopi itu terkesan ribut gitu, ribut ya, sehingga ada warung yang memang kalau kita ngopi di situ kita tidak nyaman, artinya dengan suara yang besar gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu dirubah ya, artinya coba kita jadikan tempat, walaupun dia sebagai tempat diskusi, tapi mungkin bisa dikontrol ya, untuk diskusinya itu dengan bersuara yang volumenya relatif lebih kecil ya, lebih tertib, lebih lembut gitu, tidak mengganggu.
3: Budaya ngopi di ruang publik di Aceh, baik di warung-warung kampung maupun di kafe-kafe yang telah ada, diharapkan dapat dipertahankan karena ini telah menjadi budaya Aceh sejak lama, dengan saling menjaga etika sesama pengunjung. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami beralih ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Loksmawe mencatat tren kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang terlapor, angka kekerasan pada anak bahkan telah melampaui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kepala DP3AP2KB Kota Loksmawe, Salahuddin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat ada 37 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak mencapai angka yang lebih tinggi, yaitu 48 kasus. Menurut Salahuddin, jenis kekerasan terhadap anak yang paling dominan di Loksmawe terbagi dalam dua kategori utama, yakni perundungan atau bullying dan kekerasan seksual.
7: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, ya, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, terlapor. Yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya. Kami kemarin di tahun 2025 kekerasan terhadap perempuan itu 37 kasus. Tapi kekerasan terhadap anak itu 48 kasus. Lebih meningkat dia. Yang paling dominan kasus kekerasan terhadap anak itu pernah buli, Pak. Kedua, kekerasan seksual.
0: Salahuddin juga sangat menyayangkan ruang pendidikan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru kerap menjadi lokasi terjadinya pelanggaran hak anak tersebut. Secara spesifik, Salahuddin menyoroti bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, laporan yang masuk ke dinasnya didominasi oleh kejadian di lingkungan sekolah berasrama atau boarding school.

0: Tren perceraian meningkat. KUA Muara I perkuat bimbingan calon pengantin. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Meningkatnya tren perceraian belakangan ini menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk kantor urusan agama KUA Kecamatan Muara I Kota Lok Semawe. Meski tidak memiliki data resmi perceraian karena kewenangan tersebut berada di lembaga peradilan, KUA mengaku melihat fenomena ini terus menjadi sorotan masyarakat dan media. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara I, Teku Erdika Usiandra mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan perceraian melalui program bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin yang mendaftar nikah.
2: Menjalankan apa namanya kewajiban yaitu bimbingan perkawinan ya. Perkawinan, bimbingan perkawinan atau bimwin itu wajib bagi seluruh jatin yang mendaftar nikah dan mendapatkan sertifikat. Kalau tidak mengikuti bimbingan itu tidak bisa kita proses pelaksanaan nikahnya karena itu sudah menjadi syarat.
1: Menurutnya dalam bimbingan tersebut para calon pengantin bekali berbagai materi penting sesuai silabus bimbingan perkawinan nasional. Salah satu fokus utama ialah membangun keluarga sakinah melalui pemahaman 5 pilar keluarga harmonis serta pembinaan psikologi perkawinan. Teku Erdika menjelaskan tantangan rumah tangga saat ini bukan lagi sekedar persoalan ekonomi atau pengetahuan, melainkan masalah psikologi dan komunikasi pasangan.
2: Psikologi perkawinan ini sangat penting dipahami oleh calon pengantin karena hari ini kita melihat tantangan bagi suami istri itu bukan lagi masalah pengetahuan, tapi masalah psikologi. Jadi bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyelesaikan konflik, itu yang menjadi tantangan besar hari ini. Nah, jadi ketika ada perbedaan, bagaimana merespon perbedaan, dan semua itu dibimbing nanti dalam materi psikologi perkawinan.
1: Selain itu, ia juga menyinggung pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Muara I yang disebut masih sangat sedikit. Menurutnya, pasangan di bawah usia 19 tahun tetap harus melalui proses dispensasi nikah di Mahkamah Syariah sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, fenomena menarik juga terlihat dari mahar pernikahan yang mulai mengalami perubahan. Jika sebelumnya mahar emas 10 hingga 20 mayam dianggap umum, kini nominalnya cenderung lebih rendah. Meski demikian, jumlah pernikahan di Kecamatan Muara I disebut relatif stabil. Dalam setahun, angka pernikahan rata-rata berkisar 180 hingga 200 pasangan. Pada tahun lalu saja jumlahnya mencapai sekitar 190 pasangan. Menurut Teku Erdika, kondisi tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk menikah tetap tinggi meskipun kondisi ekonomi dan harga emas mengalami perubahan. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar dan pemirsa RRI Net. Kota Lok Semawe belakangan ini dihadapkan pada ancaman serius akibat meningkatnya intensitas musibah kebakaran yang terjadi hampir saban hari. Salah satu insiden terbesar yang belum lama ini terjadi adalah kebakaran di permukiman padat kawasan belakang kantor imigrasi atau tepatnya di belakang kantor polisi militer. Salah satu personil pemadam kebakaran Kota Lok Semawe mengatakan mayoritas pemicu utama di lapangan didominasi oleh masalah teknis, yaitu korsleting listrik akibat minimnya standar kelayakan instalasi di rumah warga. Namun selain faktor kelistrikan, petugas damkar juga berkejaran dengan waktu akibat kendala klasik di lapangan, mulai dari akses jalan yang sempit hingga kemacetan lalu lintas.
3: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan seperti yang kemarin itu akibat korsleting listrik. Korsleting listrik di sini kurangnya mungkin edukasi dari masyarakat yang sehari-hari menggunakan peralatan listrik, mulai dari kabel listrik yang mungkin tidak standar dengan penggunaannya. Kalau hasil investigasi kami kemarin di tempat kejadian itu disusul dengan lokasi kebakaran jalan akses untuk kami damkar sempit, itu membuat agak terlambat sebetulnya dan menghambat kinerja damkar.
0: Menyikapi kerawanan ini, Damkar Lok Semawe menetapkan sejumlah kawasan padat penduduk sebagai zona kode merah atau wilayah dengan tingkat risiko kebakaran paling tinggi. Beberapa di antaranya meliputi kawasan Tempok Tengah, Kampung Jawa, Pusung Baru, dan Pusung Lama. karakteristik rumah yang berdempetan dan hembusan angin kencang di wilayah ini mempercepat perambatan api. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D, selamat pagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Luksmawe.

Iya, pendengar, kembali kami sampaikan bahwa memang informasi di pagi hari sangat penting karena bisa menjadi fondasi untuk mengarahkan fokus ya. Apabila Anda seorang kingmaker, pengambil keputusan juga bisa misalnya bisa menambah fokus untuk mengambil keputusan, kemudian juga membangun motivasi sebelum memulai aktivitas. Yang jelas informasi di pagi hari itu insya Allah mungkin bisa menambah wawasan Anda semuanya. Nah, kadang ada seperti artikel di salah satu artikel yang kami kutip, itu ada 5 alasan kenapa kamu ataupun Anda harus rutin membaca di pagi hari ya. Bagi yang suka membaca atau bagi yang suka mencari-cari informasi terbaru di pagi hari seperti sekarang ini, itu memang karena kenapa di pagi hari? Rupanya di pagi hari itu diinformasikan bahwa itu lebih mudah diterima ya. Jadi sesuatu yang kita lihat di pagi hari atau pada saat kita setelah beranjak dari tidur, itu ternyata mudah diterima ya, di saat pagi hari itu. Karena pagi hari dapat dikatakan sebagai golden time ya, golden time. Jadi untuk waktu paling baik bagi tubuh, dan di waktu pagi energi tubuh kita juga baru saja terisi penuh karena telah beristirahat semalaman. Apalagi jika istirahat tersebut berkualitas, tentu tubuh akan terasa semakin segar dan sehat. Oleh karenanya pagi juga menjadi waktu terbaik untuk membaca. Di pagi hari informasi lebih mudah diterima oleh otak. Berbeda dengan siang hari ataupun sore hari, di waktu-waktu tersebut tubuh dan otak cenderung sudah lelah dengan aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga informasi yang didapat dari berbagai platform misalnya yang anda submit ataupun yang Anda ikuti atau yang Anda sebagai followersnya, itu mungkin menjadi sulit diterima. Nah, bagi Anda yang kurang membaca, untuk mendapatkan informasi seperti apa? Bisa dengan mendengarkan ya, bisa dengan menonton sekilas. Nah, mendengarkan RRI misalnya, asik gitu ya, asik. Mendengarkan RRI misalnya di pagi hari seperti ini, Anda bisa mendapatkan kilasan-kilasan berita sambil Anda nyetir, sambil Anda sambil Anda beraktivitas, buka kedai, atau Anda yang sedang yoga, berolahraga ringan, jogging pagi, bisa pakai headset sambil mendengarkan radio ya. Mendapatkan informasi kilasan, berita, dan kilas informasi lainnya. Dan lebih asiknya lagi di mendengarkan radio seperti RRI di pagi hari itu bisa dapat juga hiburan-hiburan musik yang lebih menenangkan misalnya. Karena mendengar musik di pagi hari juga rupanya itu bisa meningkatkan energi, memperbaiki mood, dan memicu produksi hormon dopamin namanya, agar Anda lebih termotivasi. Nah, kebiasaan ini menyiapkan otak untuk berpikir positif dan lebih fokus sebelum memulai aktivitas harian yang padat. Jadi seperti itu, dan semoga Anda menambah wawasan dengan mendengarkan Pro 1 RRI misalnya khususnya di pagi hari ini, dan juga menikmati sajian-sajian musik hiburan yang kami hadirkan. Berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Aceh selama setengah jam ke depan atau sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih yang bertugas di studio, Denny Mr. D saat ini ya, Denny Mr. D. Dan ini juga ada yang sudah colek saya pagi-pagi ini ya, colek daring maksudnya, colek dari jarak jauh. Ini ada yang berkirim pesan WhatsApp Messenger di 0811671593. Ini adalah nomor studio kami. Dari Rere di Loksemawe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan semangat pagi Mas Penyiar. Ya, semangat pagi, pagi gitu ya. Sinar matahari pagi membawa harapan baru. Biarkan cahaya itu menginspirasi langkah-langkahmu hari ini. Wow, ini kata-kata hari ini ya. Salam sehat selalu. Mas minta diputerin lagu doa dari Rafli dong. Oke, insya Allah saya putarkan nanti. Karena ini memang bukan jamnya request, tetapi kalau ada yang ingin minta kami untuk diputarkan lagu-lagu daerah Aceh yang Anda ingin dengar, kami juga semaksimal mungkin akan saya layani pagi hari ini ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Karena waktu request nanti di lagu-lagu daerah Aceh itu biasanya di Pro 1 hadir di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat lah, di siang hari nanti atau pagi menjelang siang. Jadi buat Rere atau buat Anda, para pendengar kami semuanya, terkadang kita ini untuk bisa saling menghargai ya di sesama
rekan sejawat ataupun pasangan kita terlebih, itu memang kita terkadang harus saling menghargai dengan kata-kata yang baik gitu ya. Karena tidak perlu mahkota untuk menjadi raja atau ratu, dan tidak perlu harta untuk menjadi seseorang yang kaya, tetapi cukup kamu, rasanya aku sudah menjadi segalanya. Asik. itu hanya sebagai gimmick ya. Baiklah, lagu-lagu daerah Aceh kami hadirkan ke ruang dengan Anda sampai dengan nanti ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mengejutkan pendengar, Liverpool di Liga Inggris ya yang bermain tadi malam atau dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat melawan Aston Villa dikalahkan ya. Jadi Aston Villa berhasil mengalahkan Liverpool tadi dini hari tadi dengan skor 4-2 di Liga Inggris. Dan ini juga menjadi detik-detik yang krusial ya, klub yang berlaku

detik terakhir ya, beberapa sekitar satu pertandingan akhir masing-masing klub yang berlaga nanti akan memastikan gelar juara mereka. Apakah Arsenal mampu menjuarai Liga Inggris di musim ini atau justru diselip oleh Manchester City yang di peringkat kedua yang poinnya hanya 77, berbeda 2 poin. Jadi ini juga akan menjadi tontonan seru bagi Anda penyuka si kulit bundar atau sepak bola global ya, sepak bola dunia. Dan Liga Inggris juga pendengar menjadi salah satu liga yang banyak ditonton dan banyak disukai oleh penggemar sepak bola, karena Liga Inggris ini cukup ketat persaingan antar klub di klasemen sementara. Sementara itu Arsenal juga berhasil lolos ke final Liga Champion ya. Jadi Liga Champion kali ini itu lolos ke final Arsenal, perwakilan klub dari Inggris, kemudian juga lawannya nanti PSG, Paris Saint-Germain, atau juara bertahan Liga Champion musim lalu yang kali ini juga kembali berhasil lolos ke final Liga Champion. Liga Champion itu adalah salah satu liga antar klub di benua Eropa, papan atas. Jadi klub dari berbagai liga di negara, baik Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan yang ada di benua Eropa, yang berhasil ada di papan atas klasemen sementara, maka akan berlaga ke Liga Champions. Jadi itu juga menjadi tontonan yang menarik di bulan Mei ini. Nanti babak final Liga Champions akan digelar di akhir Mei, 31 Mei 2026. Jadi seperti itu informasi pendengar, dan sesaat lagi kami juga akan kembali menghadirkan sajian beragam informasi pagi di suasana ruang dengar hari ini. Nanti kami di pukul 7 waktu Indonesia Barat akan bergabung dengan Pro3 Jakarta, Warta Berita Sentral. Saya Denny Mr. D mengucapkan selamat mengikuti sajian beragam sajian acara berita nanti dengan siaran sentral kami bersama Pro3 RRI, tepat di pukul 7. Sementara saat ini sudah 59 menit, melintas di atas pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.